pasal 2, tahukah kamu satu sampah plastik yang kita buang sembarangan bisa mencemari lingkungan hingga puluhan tahun lamanya? Padahal, menjaga lingkungan itu sederhana. Mulai dari membuang sampah pada tempatnya, membawa botol minum sendiri, hingga mengurangi penggunaan plastik sekali pakai. Ingat, lingkungan bersih bukan hanya enak dipandang, tapi juga membuat hidup kita lebih sehat dan juga nyaman. Ayo, jadi bagian dari perubahan. Mulai hari ini, mulai dari diri sendiri.

aman, selain fokus pada akademik, pendidikan juga harus menanamkan nilai-nilai karakter seperti kejujuran, kerja keras, dan kepedulian. Pendidikan karakter sejak dini akan membentuk generasi yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga kuat secara moral dan sosial.

Nah, teman-teman Purwo yang pengen tempat wisata yang indah tapi jauh dari Kota Ambon tapi bisa dijangkau juga, teman Purwo, adalah Bukit Tatanggo. Ini kebetulan aku udah pernah pergi ke sana 2 tahun lalu, teman Purwo, dua itu aku nganter kakak aku ya, ke dia ingin bernostalgia ke tempat kakeknya dulu di Buru. Akhirnya kita ke sana, teman Purwo. Nah, namanya Bukit Tatanggo. Bukit Tatanggo sendiri merupakan salah satu destinasi wisata alam yang berada di kawasan Namle ya, dan kawasan ini menawarkan keindahan panorama perbukitan dengan bentang alam yang didominasi oleh vegetasi hijau dan tanaman kayu putih yang menjadi salah satu karakter khas Pulau Buru. Dari kawasan Bukit Tatanggo katanya wisatawan dapat menikmati pemandangan alam Namle dari ketinggian. Salah satu di atas Bukit Tatanggo adalah Tangga Seribu. Tangganya enggak seribu, tapi namanya Tangga Seribu, tapi sebenarnya bukan Tangga Seribu ya, angkanya ya, karena aku sudah pernah kesana, teman berdua. Jalan anak tangga ini menghubungkan kawasan bawah yang mana ada perbukitan dengan perjalanan menuju bagian atas yang merupakan tempat untuk menikmati alam di sekitar. Nah, Bukit Tatanggo ini memiliki potensi sebagai destinasi wisata alam dan ruang rekreasi yang menawarkan pengalaman menikmati keindahan alam dari ketinggian, di mana perpaduan antara panorama perbukitan, hamparan tanaman kayu putih, dan pemandangan kawasan Namlea menjadikan Bukit Tatanggo sebagai salah satu daya tarik wisatawan yang patut dikunjungi ketika berada di Kabupaten Buru.

Teman, pernahkah kamu pertama kali bertemu seorang, terus cuma karena dia senyumnya manis atau pakaiannya rapi, kamu langsung berpikir, wah, orang ini pasti baik, pintar, ataupun asik. Nah, kalau kamu pernah merasa demikian, selamat. Kamu baru saja kena sihir psikologi yang namanya Halo Effect. Fenomena ini bikin otak kita dengan gampangnya menilai keseluruhan karakter seorang cuma berdasarkan satu kesan pertama yang menonjol. Lucunya, begitu kesan pertama positif ini hilang, kita cenderung menutup mata dari kekurangan kecil lainnya. Tapi tunggu dulu, Halo Effect ini bagai pisau bermata dua. Di satu sisi, ini memang jadi alasan kenapa menjaga penampilan dan first impression itu sangat penting di dunia kerja maupun pergaulan. Tapi di sisi lain, fenomena ini juga bisa bikin kita ceroboh dan gampang menilai buku cuma dari sampulnya. Jadi sebelum kamu buru-buru menilai seorang itu sempurna atau sebaliknya, coba kasih waktu buat kenal lebih dalam. Karena terkadang keindahan yang sebenarnya baru kelihatan saat kita mau melihat lebih dalam.

kecil yang dilakukan Andi Kurniawan MSC, peneliti peralatan dapur, ditemukan bahwa sendok makan bukan hanya alat makan biasa, tetapi juga sering dipakai sebagai alat ukur darurat saat masak. Banyak orang Indonesia lebih mengandalkan sendok makan dibanding timbangan digital karena praktis dan cepat.

Tahukah kamu teknologi layar sentuh pertama kali dikembangkan oleh E.A. Janssen pada tahun 1960-an yang menemukan sistem kapasitif. Lalu disempurnakan oleh Sir Samuel Hurst di tahun 1970-an dengan teknologi berbasis tekanan. Dari penelitian ini, layar bisa merasakan sentuhan jari kita, baik lewat perubahan listrik maupun tekanan, dan langsung mengubahnya jadi perintah. Uniknya, tanpa teknologi ini, mungkin kita masih pakai HP dengan banyak tombol. Jadi, setiap kali kamu swipe atau tap layar, ingat ya, itu bukan cuma sentuhan biasa, tapi hasil dari penemuan hebat dunia teknologi.

0: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana
1: Rita Effendi,
2: Aziz Sutama,
3: Ita Purnamasari.

0: saatnya kita ikuti Info Pro 2.
1: Baik, teman Perdua, kita update informasi paling baru untuk hari ini. Teman Perdua, usai melalui proses penantian panjang selama 4 tahun sejak diproduksi pada 2022 lalu, film lebar Jangan Lupa Bahagia resmi menyapa penikmat sinema tanah air mulai Kamis 10 September. Mengangkat sudut pandang Keanu Reeves setelah mereka pertemuan masyarakat pemukiman padat Makassar, film karya saudara Andi Burhamza ini menjadi warna baru bagi industri perfilman Indonesia Timur. Dalam perbincangan daring bersama program Perlu Entertainment RRI Amun pada hari Sabtu kemarin, sang sutradara Andi Burhamza menjelaskan bahwa film ini berbeda dari karya-karya sebelumnya yang kental akan tradisi, karena fokus cerita disorot pada isu pop culture dan realitas sosial kehidupan masyarakat.
0: Info Pro 2. Info Pro 2.
1: Informasi lainnya, teman Perdua, Menteri Pertanian Mentan Andi Amran Sulaiman memastikan kelangkaan bahan bakar minyak BBM tidak berdampak signifikan terhadap distribusi bahan pangan di Sulawesi Selatan. Amran mengatakan pemerintah memberikan perhatian terhadap kelancaran distribusi komoditas pertanian, terutama dari sentra produksi menuju pasar dan wilayah konsumen. Menurutnya, distribusi menjadi salah satu faktor penting dalam menjaga ketersediaan pangan masyarakat. Karena itu, pemerintah terus memastikan rantai pasok pangan tak berjalan meskipun terdapat kendala dalam ketersediaan BBM.
0: Info Pro 2. Info Pro 2.
1: Informasi terakhir, Arsenal berusaha mempertahankan tren positif saat menghadapi Sunderland pada pekan keempat Liga Inggris 2026-2027 di Stadium of Light. Pertandingan Sunderland kontra Arsenal dijadwalkan berlangsung pada pukul 2 waktu Indonesia Barat di Minggu 13 September. Arsenal datang dengan catatan sempurna setelah meraih 3 kemenangan dalam 3 laga awal Liga Inggris. Informasi lainnya bisa kamu akses laman resmi kami rri.co.id.
0: Demikianlah Info Pro 2 dari Radio Republik Indonesia.

atau dua, masa depan bangsa tidak dibangun dalam satu hari. Ia bertumbuh dari nilai kerja keras dan kebersamaan. Hari ini, Indonesia melangkah dengan arah yang jelas, memperkuat persatuan, menjaga nilai Pancasila, dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Pembangunan bukan hanya soal infrastruktur, tetapi juga tentang keadilan, pemerataan, dan pelayanan publik yang berpihak pada rakyat. Kemandirian ekonomi, pendidikan yang merata, serta pembangunan berkelanjutan adalah fondasi untuk Indonesia yang lebih kuat. Semua ini membutuhkan peran kita bersama, dari hal kecil, dari lingkungan terdekat, dengan semangat gotong royong, kita wujudkan Indonesia yang maju, adil, dan sejahtera.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

teman, barangkali kamu adalah satu dari sekian banyak remaja yang selalu menunggu drama Korea terbaru setiap bulannya. Tapi tahukah kamu sejak kapan demam drakor melanda Indonesia? Kita mundur sedikit ke tahun 2002. Virus romantis ini pertama kali mewabah di Indonesia lewat serial Mother's Day dan Anthem in My Heart atau yang akrab kita kenal dengan Endless Love. Waktu itu stasiun TV nekat menayangkan drama ini di jam-jam santai. Hasilnya di luar dugaan. Kisah cinta tragis berselimut air mata itu langsung bikin ibu-ibu sampai anak sekolahan rela manteng layar kaca sambil pegang tisu. Disinilah gerbang Korean Wave resmi jebol di tanah air mengubah cara kita menikmati drama televisi.

Puncaknya terjadi di tahun 2004 saat serial Full House tayang. Siapa yang dulu kamarnya penuh dengan poster Song Hye Kyo dan Rain, atau yang gaya rambutnya mendadak dipotong ala Han Ji Eun? Nyatanya, drama Korea romantis ini sukses bikin teman drakor makin histeris sampai melahirkan tren gaya busana baru di kalangan remaja lokal saat itu. Dari yang awalnya cuma tontonan alternatif pengisi waktu luang, drakor bertransformasi jadi cantik visual yang tidak ada obatnya sampai hari ini. Jadi buat kamu yang hari ini berencana nonton maraton sampai subuh, tenang, kamu tidak sendirian, karena sejarah ini sudah dimulai sejak 2 dekade lalu. Thank you.

Teman Pro 2, saat ini Gen Z hidup di tengah kemajuan teknologi dan arus informasi yang begitu cepat. Namun di balik kemudahan tersebut, kemampuan mengelola keuangan menjadi hal yang semakin penting untuk dimiliki. Literasi keuangan bukan sekedar tentang memiliki penghasilan besar, melainkan tentang bagaimana mengatur pendapatan dengan bijak. Memahami perbedaan antara kebutuhan dan keinginan, menyisihkan sebagian penghasilan untuk tabungan, serta merencanakan penghasilan merupakan langkah sederhana yang berdampak besar. Kebiasaan menunda pengelolaan keuangan dapat menimbulkan masalah di kemudian hari. Oleh karena itu, generasi Z perlu membangun kesadaran finansial sejak dini agar mampu menghadapi berbagai tantangan ekonomi di masa depan. Menjadi generasi yang cerdas bukan hanya soal melek digital, tapi juga melek finansial. Dengan pengelolaan keuangan yang baik, masa depan dapat direncanakan dengan lebih aman dan berkelanjutan.

Pemenuhan peruang, kemajuan sebuah bangsa sangat ditentukan oleh seberapa kuat mereka membangun sains dan teknologi. Melalui riset, inovasi, dan pendidikan yang unggul, kita bisa menemukan solusi baru untuk tantangan besar, mulai dari kesehatan, energi, hingga lingkungan. Dengan memperkuat pembangunan sains, Indonesia dapat berdiri sejajar dengan negara maju dan berdaulat dalam menghadapi perubahan zaman. Lebih dari itu, sains bukan hanya milik laboratorium, tetapi juga bisa lahir dari ruang kelas, komunitas, hingga kreativitas anak muda. Ketika ilmu pengetahuan didukung penuh, lahirlah generasi yang kritis, inovatif, dan siap membawa Indonesia menuju masa depan yang lebih baik. Mari kita dukung pembangunan sains untuk Indonesia yang lebih tangguh.

Teman berdua, media sosial sering menampilkan kehidupan yang terlihat sempurna. Tapi ingat, di balik layar masih banyak teman-teman sebaya yang sedang berjuang menghadapi keterbatasan. Jangan hanya jadi penonton, jadilah bagian dari perubahan. Karena kepedulian kecil hari ini bisa membawa dampak besar untuk masa depan.

Thank you teman-teman program sudah request ya hingga detik ini ada Dunia Yang Dinanti dari Remla Wode. Beberapa lagu yang kamu request di mancanegara bakal hadir saat lagi. Aku pamit teman program, semoga apa yang aku hadirkan bisa menambah wawasan juga referensi untuk kamu. Kita buka dari Jisa dengan Klik dan aku pamit. Selamat siang dan terus dengarkan Perdo FM, teman terbaik kamu.

Oke, tahun kedua ada Jisoo dengan Klik ya, spesial untuk membuka Perdua Hitlist Internasional di siang hari ini. Dan kali ini ketemu lagi sama Tian Nugroho ya teman Perdua di 98.4 Perdua dari Ambon, teman terbaik kamu. Tahun kedua aku bakal temenin kamu dari jam 11 ini sampai nanti jam 5 sore ya, buat kamu pokoknya yang sekarang sedang menikmati hari Minggu ya, Happy Sunday buat kalian semua yang mungkin lagi di rumah aja atau mungkin mau berpergian bersama keluarga atau teman-teman terkasih ya, kemanapun itu kalian, pokoknya enjoy your moment, enjoy your time, enjoy the weekend ya. Dan habis ini masih ada banyak banget lagu dan juga informasi yang bakal aku hadirkan spesial buat kalian semua. Pokoknya tetap stay tune aja di Produara di Ambon, teman terbaik kamu.

Teman berdua, media sosial sering menampilkan kehidupan yang terlihat sempurna. Tapi ingat, di balik layar masih banyak teman-teman sebaya yang sedang berjuang menghadapi keterbatasan. Jangan hanya jadi penonton, jadilah bagian dari perubahan. Karena kepedulian kecil hari ini bisa membawa dampak besar untuk masa depan.

Menurut penelitian dari University College London oleh Sarah Jane Blackmore dan kawan-kawan pada tahun 1998, kita tidak bisa menggelitik diri sendiri karena otak bagian cerebellum atau otak kecil bisa memprediksi gerakan tubuh sendiri. Saat kamu mencoba menggelitik diri sendiri, otakmu sudah tahu kapan dan di mana sentuhan itu akan terjadi. Karena tidak ada unsur kejutan, otak tidak memicu reaksi geli seperti saat disentuh orang lain. Hasilnya, tubuh kita menonaktifkan sensasi geli itu karena dianggap bukan ancaman atau stimulus baru.

Musik bekerja langsung pada emosi, membuat kita lebih rileks dan fokus. Tidak heran, banyak orang memilih musik sebagai teman saat bekerja atau beristirahat. Jadi, nikmati setiap nada yang mengalun, karena bukan hanya telinga yang mendengar, tapi hati juga ikut merasakan.

0: Nature Love nomor 2 dari One Republic ya. Spesial aku putarkan buat kamu yang siang hari ini sedang menikmati weekend. Tapi jangan sampai terlena ya nomor 2, karena besok kita sudah ada di hari Senin ya. Jadi kembali ke aktivitas seperti biasa. Jangan sampai hari ini terlalu beruforia, karena kalian juga harus menyiapkan energi untuk besok ya. Tapi katanya kalau misalkan hari Minggu dulu cuma sampai jam 12-in aja, ya enggak? Abis itu vibesnya tuh udah kayak berasa Senin gitu, ya kan? Aduh, itu memang sih ya, gak tahu kenapa. Padahal hari Minggunya tuh biasanya jam 12 malam berakhirnya ya, secara teknis ya. Cuman berasanya tuh kayak cuman sampai jam 12 siang aja. Aduh, aku kayaknya rada medok deh. Medoknya keluar. But anyway, teman berdua ya, aku masih temenin kamu. Masih ada 30 menit lagi buat kamu mau request lagu, silahkan aja di 0813-5624-5884 ya. Lagu-lagu yang kalian request di sini nanti itu bakalan kita summary ya. Kita rangkum, kita recap ya, yang nantinya juga akan menjadi base-nya kita untuk memilih chart top 20 di setiap minggunya gitu. Kemarin udah nih, kemarin udah kan, udah kita spill juga lagu-lagu apa yang masuk ke daftar top 20 chart-nya RRI Pro 2 Ambon. Nah, untuk minggu ini jangan sampai lagu kamu, lagu favorit kamu itu gak masuk ke top 20 chartnya kita. Alright teman, nanti tiap bakalan balik lagi ya. Pokoknya kalian tetap stay tune terus aja di sini, dan silahkan aja kalau mau request, aku tungguin bisa lewat WhatsApp atau Instagram. Tetap di 98.4 Pro 2 RRI Ambon, teman terbaik kamu.
1: Teman, jika kamu merasa malas, sulit fokus, atau kehilangan semangat setelah kembali bekerja, bisa jadi kamu sedang mengalami post-vacation blues. Post-vacation blues adalah kondisi ketika seseorang merasa sedih, jenuh, atau kurang termotivasi setelah masa liburan berakhir dan kembali ke rutinitas. Kondisi ini sebenarnya cukup umum terjadi, terutama setelah libur panjang atau momen spesial bersama keluarga dan juga teman. Meski bukan termasuk penyakit, perasaan ini dapat mempengaruhi produktivitas dan suasana hati. Untuk mengatasinya, cobalah kembali ke rutinitas secara bertahap, atau pola tidur yang harus diatur, serta buat target-target kecil yang dapat dicapai setiap hari. Jangan lupa, kenangan indah saat liburan bisa menjadi energi positif untuk menjalani aktivitas ke depan. Jadi daripada terus merindukan liburan yang telah berlalu, mari fokus menciptakan momen-momen menyenangkan berikutnya.

Zaman Perdua, kemajuan sebuah bangsa sangat ditentukan oleh seberapa kuat mereka membangun sains dan teknologi. Melalui riset, inovasi, dan pendidikan yang unggul, kita bisa menemukan solusi baru untuk tantangan besar, mulai dari kesehatan, energi, hingga lingkungan. Dengan memperkuat pembangunan sains, Indonesia dapat berdiri sejajar dengan negara maju dan berdaulat dalam menghadapi perubahan zaman. Lebih dari itu, sains bukan hanya milik laboratorium, tetapi juga bisa lahir dari ruang kelas, komunitas, hingga kreativitas anak muda. Ketika ilmu pengetahuan didukung penuh, lahirlah generasi yang kritis, inovatif, dan siap membawa Indonesia menuju masa depan yang lebih baik. Mari kita dukung pembangunan sains untuk Indonesia yang lebih tangguh.

dengar istilah SOTD atau Scent of the Day? Buat kamu yang suka parfum, ini lagi jadi tren banget. SOTD itu simpelnya pilih aroma parfum yang kamu pakai hari ini sesuai dengan mood dan aktivitas. Lagi pengen fresh dan semangat, pilih yang citrus atau aquatic. Lagi santai atau hangout sore, bisa pakai yang manis atau floral biar vibes-nya makin dapet. Serunya lagi nih, SOTD itu kayak cara kita ngomong tanpa kata. Aroma yang kita pakai itu bisa ninggalin kesan ke orang lain, bahkan bikin mereka itu inget sama kita. Jadi, sebelum keluar rumah, jangan cuma mikirin OOTD aja. Tentuin juga SOTD kamu hari ini. Karena kadang, yang bikin orang notice sama kamu bukan cuma penampilan,

0: dengan tema Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur. Kita teguhkan semangat persatuan untuk membangun bangsa yang semakin maju. Berdaulat berarti Indonesia yang kuat, mandiri dan mampu menentukan arah pembangunan demi kepentingan rakyat. Adil berarti setiap warga negara memiliki kesempatan yang sama untuk berkembang, menikmati kesejahteraan dan merasakan keadilan sosial. Makmur berarti kemajuan dan kesejahteraan yang dapat dirasakan secara merata dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote. Mari bersama mengisi kemerdekaan dengan karya, inovasi dan pengabdian bagi negeri. Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur. Dirgahayu Republik Indonesia ke-81.
1: Alright, teman Produa, kalian masih bersama Tio Nugroho ya di 98,4 Produa dari Ambon, teman terbaik kamu. Dan sesaat lagi kita akan berakhir ya Produa Hits List Internasionalnya. Buat kamu yang belum request lagu, masih aku tungguin sampai jam 12. Dan mungkin juga teman Produa, buat kamu yang sekarang sedang keluar sama bestie-bestie kamu untuk menikmati hari Minggu yang cerah ini, aku masih tetap setia buat nemenin kamu ya sampai nanti ya. Dan pokoknya langsung aja, kalau misalnya kamu mau request lagu, aku tungguin di 0813-5624-5884 ya. Lagunya international only ya teman Produa. Aku akan sangat senang sekali kalau kalian nge-request lagu. Dan karena tadi udah ada Head That Made You Love Me by Ariana Grande, sekarang aku bakal play lagu terbarunya juga Ariana Grande, yaitu Petal, spesial buat kamu. Check it out.

0: Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Jangan lupa masih di sini teman Pro 2 buat nemenin siang hari kamu ya. Tadi sudah kita lewati bersama Pro 2 Hits Internasional dengan lagu-lagu yang sangat up to date dan juga ya lagu-lagu kamu banget lah yang lagi up to date sekarang juga. Dan teman Pro 2, selamat makan siang ya buat kalian semua yang hari yang sekarang lagi menikmati makan siang kamu. Boleh juga dong di spill menunya kalau misalkan kalian gak keberatan ya, langsung di WhatsApp ataupun di Instagram kita atau di live kita di RRI Digital juga boleh. Tapi kalau kamu mau request lagu lagi juga masih bisa, teman Pro 2, aku tungguin sampai nanti jam 5 sore sambil aku baca-baca informasi ya teman Pro 2. Kali ini aku bakal spill informasi mungkin ini kali ya. Apa ya? Ini semalam aku udah spill banyak banget informasi, cuman ada satu hal yang masih pengen aku share, bukan pengen sih tapi kayak masih ada satu hal yang perlu kalian tahu ya teman Pro 2 di tengah situasi saat ini ya. Ada di belahan bumi lain yang mungkin sedang struggle gitu dan mungkin sedang live their life ya di tengah bangunan yang hancur akibat perang juga teman Pro 2. Ini ada anak-anak dari Gaza yang mengunggah sisa ruang yang ada menjadi arena bermain luar biasa ya, bermain skateboard ya teman Pro 2. Jadi aktivitas ini itu dijalankan oleh Gaza Skate Team, komunitas yang didirikan oleh Rajab Al-Revi ya pada 2017 lalu untuk mendukung anak-anak dan juga remaja lewat olahraga skateboarding. Nah, sejak konflik mereka harus berlatih dengan fasilitas yang sangat terbatas. Jalan yang rusak dan juga puing-puing bangunan ini dimanfaatkan sebagai lintasan. Sementara papan skateboard yang tersedia juga terus diperbaiki ya dan digunakan kembali karena sulit mendapatkan perlengkapan baru gitu. Nah, teman Pro 2 ya, bagi anak-anak yang hidup di tengah konflik dan perpindahan ya, sesi bermain ini bukan cuma soal olahraga. Skateboarding juga salah satu ruang untuk bermain, berkumpul dan juga merasakan kembali sedikit normalitas di tengah situasi yang serba tidak pasti. Oke, ya semoga konfliknya segera berakhir ya dan teman-teman juga bisa hidup normal layaknya orang-orang di negara lain juga ya. Aku juga kadang sedih teman berdua kalau misalkan dengar berita dan juga ngeliat-ngeliat kayak gini. Siapa yang gak sedih coba ya gak sih? Oke deh, teman Pro 2, tetap semangat juga buat kamu. Dan ini juga ngingetin kita untuk selalu bersyukur ya bahwa di negara kita aman, damai, sentosa ya. Meskipun ada beberapa konflik, cuman tidak semasif yang ada di sana. Kita harus patut untuk bersyukur.

Tahukah kamu, ternyata otak manusia lebih mudah mengingat pekerjaan yang belum selesai dibandingkan yang sudah selesai. Fenomena ini dikenal sebagai Zeigarnik Effect berdasarkan penelitian Bluma Zeigarnik pada tahun 1927. Itulah sebabnya tugas yang tertunda seringkali terus teringat hingga membuat kita

Berdasarkan jenis bencana, tanggap bencana disesuaikan dengan karakteristik ancaman. Beberapa contohnya adalah gempa bumi, meliputi evakuasi, pertolongan pertama, dan penyediaan tempat tinggal sementara. Banjir, meliputi evakuasi, penyediaan air bersih dan sanitasi, serta penanganan pengungsi. Kebakaran hutan dan lahan, meliputi pemadaman api, pencegahan penyebaran, dan penanganan dampak asap. Setiap jenis bencana membutuhkan tindakan tanggap yang spesifik dan melibatkan berbagai pihak seperti pemerintah, organisasi kemanusiaan, dan masyarakat.

Teman Pro 2, gempa bumi bisa terjadi kapan saja. Saat gempa terjadi, segera berlindung di bawah meja atau tempat yang kuat. Jika berada di luar, jauhi bangunan, pohon, dan tiang listrik. Setelah gempa reda, tetap waspada terhadap gempa susulan. Jangan lupa siapkan tas darurat berisi obat-obatan, makanan, dan dokumen penting. Keselamatan adalah yang utama.

Nomor 2 masih sama Tio Nugroho ya. Ini ada momen menarik ya dari Presiden Mongolia ya, dengan kekuatannya. Jadi saat mengunjungi unit angkatan bersenjata Mongolia 084 ya, Presiden Uknagin Kurelsuk ya. Uknagin Kurelsuk ini menunjukkan kekuatannya dengan melakukan bench press 100 kg sebanyak 20 kali. Wow, luar biasa. Kita beri tepuk tangan dulu untuk Presiden Mongolia ya. Dan teman pro 2 ini dilakukan di hadapan para tentara loh, langsung loh. Dan dilansir juga dari unggahan dari Clash Report ya, di X ya. Kurelsuk ini juga terlihat melepaskan jasnya sebelum berbaring di bangku dan mulai mengangkat barbel tersebut ya. Setelah menyelesaikan 20 kali repetisi, ia kembali berdiri, mengenakan kembali jasnya, lalu menyalami orang-orang di sekitar. Luar biasa ya, keren, kece gitu. Presiden loh ini loh ya. Jadi Presiden Mongolia itu memang memiliki latar belakang yang dekat dengan dunia militer dan juga olahraga. Sebelum terjun ke politik, Kurelsuk ini juga pernah bertugas di Angkatan Darat Rakyat Mongolia saat dia masih muda ya, tentu saja. Dan pria berusia 58 tahun itu juga diketahui menekuni olahraga bela diri dan juga binaraga, luar biasa. Sehingga aksinya ini selama kunjungan tersebut ya, bukan kali pertama yang menunjukkan ketertarikannya pada aktivitas fisik. Oke, strong leader, mantap Mr. Presiden, katanya gitu ya. Terus berbagai komentar juga ditulis ya di kolom komentar, banyak banget lucu-lucu juga. Aku nggak mau baca karena agak bahaya ya teman berdua ya. Alright, nanti Tio bakal balik lagi dengan informasi lainnya. Tetap stay tune aja di sini di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Bahkan, korupsi itu tidak selalu soal uang miliaran. Korupsi seringkali dimulai dari hal-hal kecil yang kita anggap biasa. Nitip absen, menyerobot antrean, atau pura-pura lupa kembalian. Tanpa sadar, dari sanalah ketidakjujuran itu tumbuh. Mencegah korupsi tidak harus menunggu jadi pejabat. Cukup mulai dari diri sendiri, jujur saat ada yang melihat, dan berani menolak hal yang salah. Karena bangsa yang bersih lahir dari pribadi yang jujur. Mari berani jujur cegah korupsi dari diri sendiri.

Teman, setiap hari di era serba digital, kita terus dipaksa menatap layar. Scroll, klik, lalu terkadang kita tertawa sebentar, kemudian lanjut lagi. Tanpa sadar, otak kita terus dijejali konten tanpa makna. Inilah yang disebut dengan brain rot, istilah baru dari dunia psikologi populer. Brain rot menggambarkan kondisi kita terlalu banyak mengkonsumsi konten digital berkualitas rendah, membuat kita sulit fokus, cepat bosan, bahkan kehilangan minat pada hal-hal penting. Bukan berarti internet itu buruk, tapi otak kita butuh istirahat. Coba sekali berhenti, baca sesuatu yang bermakna, dan coba dengarkan musik tanpa membuka layar. Karena menjaga kesehatan mental juga berarti menjaga apa yang masuk ke pikiran.

Pernahkah kamu membayangkan satu destinasi wisata yang bersih, aman, dan tertata bisa menghidupi banyak orang? Bukan cuma soal pemandangan indah yang dijepret buat media sosial, tapi ada piring-piring nasi yang terisi di meja makan warga lokal. Saat kita menjaga kebersihan laut dan gunung, merawat fasilitas umum, dan menyambut wisatawan dengan ramah, disitulah rantai ekonomi kreatif mulai berputar. Karena saat ini, anak-anak muda makin semangat bikin souvenir unik, kuliner lokal naik kelas. Seni pertunjukan makin dicari, dan fotografer hingga tour guide punya ruang buat terus berkarya. Pariwisata dan ekonomi kreatif itu bukan jalan sendiri, seluruhnya saling menguatkan. Ketika tempat wisata kita terawat dan bikin rindu, produk kreatif lokal akan terus diburu. Yuk, jadi tuan rumah yang bijak dan wisatawan yang bertanggung jawab. Jaga alamnya, hargai budayanya, dan dukung karya lokalnya. Karena saat pariwisata kita berseri, ekonomi kreatif dan masyarakatnya ikut mandiri.

0: Perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga keberangga terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Pro 2 Sport kembali hadir ya di rumah dengan kamu. Kali ini aku bakal spill informasi tentang olahraga selama 1 jam ke depan tentu saja. Dan masih sama aku tentu saja di Nugroho ya teman. Di siang hari ini kita update kembali informasi di untuk ya seputar dunia olahraga. Yang pertama ini kita akan menuju ke Persija ya, yang mana menerapkan aturan no jersey no entry. Oh my god. Jadi dalam laga melawan Persib Bandung di Stadion Utama Gelora Bung Karno ya, dari Sabtu 12 September lalu ya, ya artinya seluruh penonton ini wajib menggunakan jersey resmi Persija untuk bisa masuk ke area stadion. Nah, berdasarkan momen resmi Persija, jersey pada musim apapun tetap diperbolehkan. Jadi nggak harus rilisan terbaru. Panitia pelaksana pertandingan bersama dengan pihak keamanan juga berhak melarang penonton yang tidak mengenakan jersey Persija untuk masuk. Nah, selain aturan menggunakan jersey teman Pro 2, Persija juga menegaskan bahwa supporter tim tamu tidak diperbolehkan hadir dalam pertandingan tersebut. Jadi, penonton yang berada dalam stadion dipastikan merupakan pendukung tim tuan rumah saja. Dan Persija juga mengajak seluruh penonton untuk sama-sama menjaga keamanan dan juga ketertiban selama pertandingan, biar dukungan di tribun tetap jadi bagian dari laga yang aman dan nyaman untuk semua pihak. Jadi keep it safe, keep it respectful, teman-teman. Agak diskriminatif ya teman, cuman ya ini mungkin demi keamanan bersama ya teman-teman. Jadi selain mungkin keamanan, faktor keamanan juga menurut ini juga bakalan jadi apa ya, bisa dibilang marketing strategi yang bagus juga gitu. Kalau misalkan mau jualan jersey ya nggak, jadi jerseynya bakalan laku kalau misalkan kayak gini ya nggak sih. Oke, teman Pro 2, nanti coba bakal balik lagi dengan informasi lainnya seputar olahraga ya. Tetap stay tune aja di Pro 2 RRI Ambon, teman terbaik kamu.

0: Teman Perdua, pasti kamu salah satu penggemar serial dan film-film di Netflix. Tapi tahukah kamu kehebatan Netflix saat ini didorong dari kebijakan memecat karyawannya yang memiliki sifat brilliant jerk? Lalu apa itu brilliant jerk? Brilliant jerk adalah istilah yang menggambarkan seorang yang sangat cerdas dan berbakat tetapi memiliki sikap yang buruk dalam bekerja sama dengan tim. Mereka seringkali menghasilkan ide-ide brilian dan memberikan kontribusi besar secara individu. Tetapi sikap mereka yang arogan, sulit diajak bekerja sama, atau bahkan merendahkan orang lain bisa merusak budaya kerja dan produktivitas tim. Meskipun kemampuan mereka luar biasa, banyak perusahaan mulai menyadari bahwa perilaku seperti ini lebih banyak merugikan daripada menguntungkan. Karena lingkungan kerja yang sehat membutuhkan lebih dari sekedar kecerdasan. Itulah mengapa banyak perusahaan besar lebih memilih orang yang bisa bekerja sama dengan baik dibandingkan dengan seorang brilliant jerk. Berikut pandangan psikolog Hairunisa Nuraini.
1: Oke, brilliant jerk itu istilah yang digunakan untuk menyebut orang yang memiliki kecerdasan luar biasa, tetapi memiliki sifat yang buruk. Atau juga seseorang yang sangat berbakat atau cerdas ya dalam bidangnya, tapi punya sikap yang arogan, kasar, dan mungkin tidak peduli terhadap orang lain gitu. Jadi memang yang harus kita waspadai itu ketika bekerja mereka suka mengungkapkan dengan kata-kata kasar gitu. Ya, jadi kita harus bisa menerima dengan gimana berbesar hati atau menebalkan kuping lah ya, supaya ketika mereka tidak menerima kritikan dan mengucapkan kata kasar, kita tidak terlalu sakit hati. Dan kita bisa menyaring itu supaya menjadi motivasi kita bisa lebih baik daripada dia, gitu sih kakak.
0: Jadi kalau kamu ingin sukses dalam karir, bukan hanya soal seberapa pintar kita, tapi juga seberapa baik kita bisa berinteraksi dan membangun hubungan dengan orang lain.

Cuman, pernahkah kamu berpikir bahwa kerja itu sebenarnya bukan cuma soal yang penting dapat pemasukan atau sekedar isi absen dari jam 9 ke jam 5? Lebih dari itu, kita semua layak dapat lingkungan kerja yang sehat, jaminan perlindungan yang pasti, dan kesempatan buat terus berkembang. Nah, inilah yang disebut lapangan kerja yang berkualitas. Saat ini, pemerintah terus bergerak membuka ruang-ruang baru lewat program pelatihan keahlian yang makin modern, dukungan penuh buat UMKM dan industri kreatif, sampai kemudahan modal buat kamu yang mau mulai berwirausaha. Semua disiapkan agar kita gak cuma sekedar bekerja, tapi juga berdaya. Yuk, ambil peluangmu, asah skill baru, dan mari bareng-bareng bangun masa depan yang lebih mapan. Karena lapangan kerja yang berkualitas adalah hak kita untuk bertumbuh bersama.

Teman Pro 2, banjir bisa datang tiba-tiba. Pastikan saluran air di sekitar rumah kamu tidak tersumbat. Simpan barang berharga di tempat lebih tinggi dan siapkan jalur evakuasi. Jika air mulai naik, segera cari tempat yang lebih aman dan jangan nekat menerobos arus deras. Selalu pantau informasi cuaca dari sumber terpercaya. Bersama, kita bisa hadapi banjir dengan lebih siap.

Alright teman Pro 2, kalian masih bersama Zion Nugroho di 98.4 Pro 2 RRI Ambon, teman baik kamu. Dan teman Pro 2, kalau tadi kita udah ngomongin soal Persija Jakarta ya, yang punya kebijakan lagi, punya rules ya. Ya mana no jersey no entry. Kali ini kita bergeser ke Inggris ya teman Pro 2. Jadi Chelsea ini harus puas berbagi poin dengan Hull City ya, usai bermain imbang 2-2 pada laga Liga Premier Inggris 2026-2027. Dan pertandingan pekan keempat kompetisi tersebut berlangsung di Stadion Stamford Bridge, London, Sabtu malam pada 12 September 2026. Nah, Chelsea ini sempat unggul sama Pro 2 lebih dahulu melalui Morgan Rogers pada menit ke-7, namun Hull City mampu membalikkan keadaan sebelum babak pertama berakhir melalui 2 gol dari Mohamed Bellamy. Dan Joao Pedro kemudian menyelamatkan Chelsea dari kekalahan, ia sukses mencetak gol penyama kedudukan pada menit ke-66 hingga akhirnya Chelsea versus Hull City ini berakhir pada 2-2. Oh my god. Dan teman Pro 2, secara garis besar ya teman, Chelsea ini langsung mengambil inisiatif serangan sejak awal pertandingan. Tekanan tuan rumah ini menjadi sebuah membuahkan hasil ya pada menit ke-7. Chelsea juga terus memberikan tekanan dan juga menabatkan peluang melalui Pedro Neto, namun peluang tersebut belum menghasilkan gol kedua. Terus Hull City perlahan juga keluar dari tekanan pada menit ke-28. Kesalahan lini belakang dari Chelsea dimanfaatkan oleh Mohamed Bellamy. Menerima bola dari Ryan Giles, Bellamy melepaskan tendangan voli yang menaklukkan Emiliano Martinez. Skor berubah menjadi 1-1. Dan 6 menit kemudian teman Pro 2, Hull kembali berbalik unggul. Terawal dari sepak pojok dan juga sundulan Semi Ajayi membentur Mistar. Bola muntah kemudian dimanfaatkan oleh Bellamy yang melepaskan tembakan, namun sempat terbentur pemain Chelsea sebelum masuk ke gawang. Hull unggul 2-1 atas Chelsea. Nah, teman Pro 2, selanjutnya ya, Cole Palmer ini bergerak di sisi lapangan dan mengirimkan umpan silang mendatar ke dalam kotak penalti. Joao Pedro menyambut bola tersebut dan melepaskan tembakan kaki kiri yang bersarang di gawang Hull. Skor menjadi 2-2. Hingga wasit meniupkan peluit panjang teman, skor tetap 2-2. Chelsea dan Hull ini harus puas berbagi 1 poin. Dengan hasil tersebut, Chelsea mengoleksi 7 dari 4 pertandingan, sedangkan Hull City belum terkalahkan dan mengumpulkan 8 poin. Luar biasa ya. Dan di kubu Hull City sendiri ada Sergej Jakirovic ya, mengapresiasi kerja keras para pemainnya. Ia menilai hasil imbang di Stamford Bridge ini menjadi pencapaian penting bagi tim yang baru kembali ke Premier League. Oke. Well, masih ada rangkaian panjang dari pertandingan Premier League ini ya teman Pro 2. Nanti kita akan update lagi kedepannya seperti apa. Tetap stay tune aja di Pro 2 RRI Ambon. Teman-teman.

Tahukah kamu? Ternyata otak manusia lebih mudah mengingat pekerjaan yang belum selesai dibandingkan yang sudah selesai. Fenomena ini dikenal sebagai Zeigarnik Effect berdasarkan penelitian Bluma Zeigarnik pada tahun 1927. Itulah sebabnya tugas yang tertunda seringkali

memilih produk dalam negeri, kita perlu cari tahu asal produk. Perhatikan label produk dan cari tahu di mana produk tersebut diproduksi. Bandingkan kualitas dan harga. Jangan ragu untuk membandingkan kualitas dan harga produk dalam negeri dengan produk impor. Dukung UMKM lokal. Beli produk dari UMKM lokal untuk mendukung pertumbuhan ekonomi masyarakat sekitar. Dan berikan ulasan positif. Jika kita puas dengan kualitas produk dalam negeri, berikan ulasan positif untuk membantu mempromosikan produk tersebut.

0: Ika, kamu tahu tidak? Salah satu fokus dalam Asta Cita Presiden adalah membangun sumber daya manusia yang sehat dan berkualitas.
1: Nah, ini menarik. Ternyata prestasi itu bukan soal rajin belajar, tapi juga dipengaruhi apa yang kita makan.
0: Betul, penelitian yang dipimpin oleh John T. Dovey menunjukkan bahwa kecukupan gizi pada masa pertumbuhan sangat penting untuk perkembangan otak dan kemampuan belajar.
1: Jadi, sarapan atau makanan bergizi itu bukan sekedar mengenyangkan, tapi juga bahan bakar buat otak supaya lebih fokus dan mudah menyerap pelajaran.
0: Makanya, kalau generasi muda sehat, cerdas, dan kuat, Indonesia juga makin siap menyongsong masa.

Dalam program kali ini, Kompetisi Futsal Indonesia atau KFI menorehkan sejarah baru ya, dengan menggunakan material lantai parket ya, atau sports wood flooring. Ini terjadi untuk pertama kalinya di ajang Super Cup 2026, menggeser standar interlock dan juga karpet vinyl, gear floor yang selama ini digunakan di Pro Futsal League. Spesifikasi parket yang digunakan di Super Cup 2026 ini sama persis dengan yang dipakai di ajang AFC Futsal Asian Cup pada tahun ini. Direktur Operasional KFI Dirgantara Pangaribuan menegaskan bahwa inovasi infrastruktur ini adalah investasi yang mutlak untuk keselamatan dan juga performa para atlet. Dan teman pro 2 yang menegaskan juga, lantai parket ini memiliki daya redam benturan atau shock absorption yang superior. Wow, biasa ya. Selain keunggulan teknis juga, teman pro 2 manuver ini juga dirancang untuk mendongkrak nilai komersial kompetisi melalui kualitas penyiarannya juga. Nah, ia menilai hal ini menjadi nilai tambah yang luar biasa bagi brand, partner, dan juga sponsor. Pengalaman menonton juga maksimal diberikan bagi penggemar futsal di seluruh Indonesia. Dan melalui lombatan standar fasilitas di Super Cup 2026 ini, KFI berharap iklim kompetisi di tanah air semakin profesional. Langkah ini juga diharapkan siap melahirkan bintang-bintang baru yang akan berbicara pada kancah internasional. Penggunaan lantai parket ini juga menjadi bukti komitmen KFI dalam meningkatkan kualitas kompetisi domestik. Investasi infrastruktur ini juga menjadi langkah penting untuk kemajuan futsal nasional. Alright, nanti dia bakal balik lagi teman pro 2 dengan informasi lainnya ya. Ini bakal jadi informasi terakhir ya di Pro 2 Sport hari ini. Dan don't change your channel, karena kita nanti masih ada di Pro 2 Entertainment juga. Ada banyak informasi yang akan aku spill buat kalian semua. Tetap stay tune di Pro 2 FM sama Terbaik Kamu. Let's go.

Peningkatan investasi merujuk pada kenaikan dalam jumlah total dana yang dialokasikan untuk berbagai jenis aset, seperti saham, obligasi, properti, atau bisnis baru. Ini bisa berupa investasi dari individu, perusahaan, atau pemerintah. Peningkatan investasi seringkali dianggap sebagai indikator positif bagi pertumbuhan ekonomi, karena investasi yang lebih besar dapat menciptakan lapangan kerja baru, meningkatkan produktivitas,

Jenis tanggap bencana dapat dikelompokkan berdasarkan waktu kejadian dan jenis bencana. Berdasarkan waktu kejadian, tanggap bencana dibagi menjadi tanggap darurat. Tanggap darurat dilakukan segera setelah terjadi bencana untuk menyelamatkan korban, memberikan bantuan, dan mencegah dampak yang lebih buruk. Pemulihan dini. Pemulihan dini dimulai setelah tanggap darurat untuk memperbaiki kerusakan infrastruktur dan memulihkan kehidupan masyarakat. Rekonstruksi. Rekonstruksi merupakan proses jangka panjang untuk membangun kembali wilayah yang terkena bencana menjadi lebih baik dari sebelumnya.

2, ansos atau antisosial itu sebenarnya menurut psikologi merupakan gangguan kepribadian yang ditandai dengan perilaku menyimpang dari norma sosial. Jadi biasanya perilaku yang dikeluarkan itu mengarah ke merugikan orang lain. Biasanya orang-orang antisosial itu lebih banyak memanipulasi, menyalahgunakan atau melanggar hak orang lain.

0: Nah, orang-orang antisosial ini bisa terlihat dari ciri-cirinya, yaitu tidak memiliki empati atau rasa kasihan pada orang lain, tidak mengawas diri, merasa lebih hebat dari orang lain, manipulatif, dan tidak merasa bersalah setelah merugikan orang lain. Biasanya juga, dia juga banyak berbohong dan menipu untuk mengambil keuntungan dari orang lain. Nah, orang-orang yang antisosial biasanya sebabnya itu karena mereka melewatkan masa anak-anak dengan ditelantarkan, sengaja ditelantarkan. Lalu juga memiliki riwayat gangguan perilaku di masa kecilnya. Dan kemungkinan dia tumbuh di masa kecil yang berada di lingkungan keluarga yang tidak harmonis dan seringkali menjadi korban tindak kekerasan. Oke, untuk teman-teman yang memang merasa sudah ada di ciri-ciri tersebut, mungkin teman-teman harus bisa belajar kembali terkait dengan norma sosial yang berlaku, dan teman-teman bisa bandingkan apakah teman-teman sudah melakukan hal tersebut sudah sesuai dengan norma yang berlaku atau tidak. Jika memang merasa banyak norma-norma sosial yang sudah teman-teman langgar, coba untuk mengendalikan diri dan berperilaku sesuai dengan norma sosial.
1: Dua Tio Nugroho masih di ruang dengar kamu. Hari ini teman kita masuk di Pro 2 Entertainment. Hari ini dari Indo Comic Con ya. Teman Pro 2 ini mengumumkan bahwa aktor Jepang yang dikenal lewat perannya sebagai Roro Nozoro di live action One Piece, teman Pro 2, tidak lain tidak bukan adalah Mei Kenyu yang akan hadir sebagai main guest dalam acara mereka pada tanggal 4 Oktober di GX Expo Kemayoran, Jakarta. Wah, ini salah satu aktor favorit aku juga nih ya. Karakter favorit aku juga di One Piece, teman. Nah, nantinya menurut dari Indocomic.com ini ya akan menjadi kunjungan pertama Mekinyu ke Indonesia. Oh my god. Dan teman berdua, in case you don't know who is Mekinyu. Nah, ini merupakan aktor Jepang yang lahir di Los Angeles, California. Namanya mulai dikenal setelah memerankan Arata Wataya dalam trilogi live action Chihaya Furu pada 2016. Ia juga dikenal lewat perannya dalam Knights of the Zodiac, ya, Overdrive, dan juga Rurouni Kenshin The Final, ya, itu dia. Jadi nanti tanggal 4 Oktober ya. Aduh, siap-siap buat kalian di Jakarta. Aku iri sih kalian sama kalian ya, bisa ketemu sama Roro Nozoro langsung ya. Oh my god. Oke deh teman, nanti Tio bakalan balik lagi ya dengan informasi lainnya. Agak sedih sih, tapi senang juga ya akhirnya Mei Kenyu datang ke Indonesia. Coba kalau ke Ambon ya, pasti udah aku langsung gas. Tetap stay tune di Pro 2 RRI Ambon ya, teman terbaik kamu.

0: nangangay pong kupikikinian niya ka makin rami sa jay.
1: Iyo, patun. Ito kasi, ini to awalnya cuma jualan dari rumah sa. Sekarang banyak yang tetap. Bahkan kita bisa bagi lewat online.
0: Mantap, mantap, mantap. Kita jadi ingat salah satu asta kita presiden tuh yang mendorong kewirausahaan dan menciptakan lapangan kerja yang berkualitas. Mantap, mantap.
1: Mantap tuh. Memang mantap, eh. Dengan berwirausaha, katung bisa meningkatkan katung penghasilan. Saya mau kasih katung uang hari begini. Tetapi katung juga bisa buka lapangan kerja per orang lain. Kita sekarang ada tiga sih, letaknya. Satu, dua, tiga.
0: Iya, apalagi kalau katung lihat sekarang nih kan, paling banyak dukungan untuk pelaku-pelaku UMKM. Mulai dari katung lihat dong ada iko pelatihan, kemudian pemasaran digital, sampai akses pembiayaan usaha. Bayangkan.
1: Iya tuh. Nah, karena itu, kalau Osim mau buka usaha tuh, jangan takut permulaan. Katung pun ide sederhana ini tuh. Bisa jadi usaha besar jika katung tekuni akal. Dan sungguh-sungguh.
0: Jadi, generasi muda Indonesia sekarang nih, sudah mesti berani untuk berinovasi, berkarya, dan yang pastinya bisa menjadi wirausahaan yang tangguh.
2: Setiap usaha besar berawal dari langkah kecil. Mari berani berusaha, ciptakan peluang, dan menjadi bagian

0: Penombro 2, burnout itu adalah kondisi kelelahan fisik, mental, dan emosional yang disebabkan oleh stres berkepanjangan. Biasanya, burnout ini terjadi karena beban kerja yang berlebihan, kurangnya dukungan sosial, lalu kurangnya apresiasi dan pekerjaan yang monoton. Nah, selain itu, burnout juga membuat seseorang menjadi kehilangan semangat dan minat untuk melakukan pekerjaan tersebut. Setelah itu, burnout juga bisa membuat seseorang membenci pekerjaan yang dikeluti, merasa tidak berharga, lalu emosi yang tidak stabil, dan cenderung tertutup dari lingkungan sosial. Nah, seringkali teman-teman yang burnout itu akan memiliki fisik yang lebih rentan terhadap sakit. Jadi biasanya teman-teman akan mudah sakit, terutama mah, sakit kepala, dan terkadang gatal pada kulit. Nah, untuk mengatasinya, teman-teman harus menjaga keseimbangan hidup, seperti makan makanan yang bergizi dan berolahraga. Lalu mengevaluasi kegiatan-kegiatan yang dilakukan, dan mengisi waktu kosong dengan aktivitas yang menyenangkan yang teman-teman sukai. Dan juga jangan lupa untuk berbagi cerita dengan orang lain supaya stres kamu dapat mudah teratasi. Nah, untuk jangka panjang, teman-teman yang burnout itu lama-kelamaan bisa ke arah depresi jika tidak bisa mengatasi burnout yang terjadi. Jadi jangan sampai teman-teman mengalami burnout ya.
1: Pro2 Tio Nugroho masih bersama kalian ya di Pro2 Entertainment kali ini teman, dan aku masih nge-spill informasi terkait dengan dunia hiburan dan ya secara umum lah ya, pokoknya lah ya di segmen kita kali ini. Nah, kali ini teman Pro2, kanal konsultasi kesehatan jiwa Healing ya 119 ini menerima sekitar 500-600 kontak setiap hari melalui telepon maupun WhatsApp. Wow, luar biasa ya. Jadi angka ini itu meningkat dibandingkan saat layanan tersebut kembali diaktifkan pada Juli tahun lalu ya, ketika jumlah kontak berada di kisaran 350-400 per hari. Direktur Pelayanan Kesehatan Kelompok Rentan Kementerian Kesehatan Imran Pambudi mengatakan peringkatan ini menjadi tanda positif karena semakin banyak masyarakat yang mulai memanfaatkan layanan bantuan ketika menghadapi krisis kesehatan jiwa. Namun, teman Pro2, di saat yang sama, tingginya jumlah pengguna juga menunjukkan bahwa kebutuhan terhadap dukungan psikologis ini cukup besar gitu. Nah, selama lebih dari setahun beroperasi, Healing 119 ini telah menerima lebih dari 220 ribu kontak melalui telepon dan juga WhatsApp. Dari jumlah tersebut terdapat ribuan kontak dari masyarakat yang menyampaikan bahwa mereka memiliki pikiran untuk mengakhiri hidupnya. Aduh. Healing 119 juga merupakan salah satu layanan pemerintah yang menyediakan dukungan ya psikologis awal serta informasi bagi masyarakat yang sedang mengalami tekanan atau berada dalam situasi krisis. Peningkatan penggunaan layanan tersebut juga terjadi ketika pencatatan kasus bunuh diri di Indonesia ini masih menghadapi sejumlah tantangan ya. Data yang disampaikan oleh Kemenkes menunjukkan bahwa kasus bunuh diri yang dilaporkan kepada kepolisian ini meningkat dari 1.332 di tahun 2023 ya menjadi 1.403 kasus pada tahun 2024 ya, meningkat ya berarti ya, dan kembali meningkat pada 2025. Aduh, Imran juga menegaskan teman Pro2 bahwa bunuh diri ini merupakan persoalan kesehatan yang serius, tetapi dapat dicegah. Kalau kamu atau orang sekitar kamu ini berada dalam kondisi krisis, membutuhkan bantuan, nah Healing 119 ini bisa menjadi salah satu tempat untuk mencari dukungan gitu. Ya, teman Pro2, pokoknya kita harus lebih aware sama kesehatan kita, dan ketika kamu merasa sangat-sangat tertekan, please, jangan melakukan sesuatu yang bodoh dan di luar Nurul ya. Langsung aja kontak Healing 119. Di situ akan hadir ya, dari pemerintah juga akan membantu kamu untuk mendukung ya berbagai permasalahan psikologis yang kamu alami. Oke. Pokoknya tetap stay safe semuanya ya, tetap jaga kewarasan. Kalau misalkan bingung banget mau cerita ke siapa, boleh juga cerita ke Tio ya. Oke, nanti Tio bakal balik lagi dengan informasi lainnya. Teman, tetap stay tune aja di Pro2 RRI Ambon, teman terbaik kamu.

Allah pada hari Minggu 13 September 2026. Kedatangan Ali Mudin disambut hangat masyarakat melalui tarian adat sebagai bentuk penghormatan sekaligus juga ungkapan sukacita. Informasi kedua, film drama komedi Agensi Rumah Tangga meraih 109.110 penonton ya pada hari pertama penayangannya di bioskop. Film ini menempatkan film garapan Naya Anindita sebagai salah satu film Indonesia dengan opening day terbaik pada tahun 2026. Film yang diproduksi oleh Star Vision bersama dengan Legacy Picture, Fortera Studio dan juga Navaros, Agensi Rumah Tangga menjadi film ke-9. Dia mengumpulkan lebih dari 100 ribu penonton pada hari pertama penayangan tahun ini. Dan informasi ketiga, tahun berdua tim SAR gabungan terus memperluas pencarian kapal jurnalis yang masih hilang di perairan Selat Sunda dekat Gunung Anak Krakatau. Memasuki hari ke-6, tim SAR memperluas ya area pencarian hingga 6.010 nautical mile persegi. Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Banten Al Amran mengatakan dirinya terus mengerahkan unsur laut, darat maupun udara. Dia menyebutkan pencarian terus dioptimalkan.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPT RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Lagu terbaru Willy Sopakua bersama dengan Kai Hulu, Papa Mama Pungpasang, adalah sebuah perayaan multidimensional, sebuah penghormatan kepada orang tua melalui ekspresi seni musik yang menyentuh jiwa dan balutan kolaborasi dengan para pelaku sektor ekonomi kreatif. Di balik melodi yang mengalun, tersembunyi kisah personal Willy yang memberikan nyawa pada pesan lagu ini. Lebih jauh lagi, lagu ini berkembang menjadi kolaborasi kreatif. Sejalan dengan misi mengangkat budaya Maluku, Kementerian Ekonomi Kreatif, ECRAF, juga bergerak mendukung perjalanan lagu Papa Mama Pungpasang. Dukungan dari Kementerian ECRAF dan pemerintah Kota Ambon membuat kolaborasi serta produksi dari lagu ini berjalan maksimal. Ini menunjukkan bagaimana karya musik personal dapat berpadu harmonis dengan dukungan institusional, memperluas jangkauan seni.

0: Teman Perdua, saat ini cancel culture menjadi perbincangan hangat di dunia maya setelah kegagalan film bisnis proposal. Fenomena ini berkaitan dengan budaya boikot atau penolakan terhadap individu atau institusi tertentu. Lalu sebenarnya apa itu cancel culture? Berikut penjelasan psikolog Khairunnisa Nuraini.
1: Oke, cancel culture itu budaya terkait dengan pemboikotan, pembatalan akan sesuatu. Atau mungkin lebih, kalau lebih kasarnya lagi, menghukum gitu. Kalau sebenarnya kalau korban yang terkena cancel culture nih, dia bisa introspeksi diri terkait dengan kesalahan apa sih yang dia bikin sampai orang melakukan cancel culture ke dia gitu kan. Dan pelaku juga bisa sama-sama berbagi pendapat si korban ini harus seperti apa harusnya gitu. Tapi kebanyakan yang terjadi, pelaku menutup komunikasi, hanya inginnya seperti apa tanpa ada timbal balik dari korban, begitu.

0: Kalian masih ditemenin sama Tio Nugroho, teman Pro 2 di 98,4 Pro 2 RI Ambon, teman terbaik kamu. Dan teman Pro 2, kita masuk ke Maluku Story ya. Jadi nanti aku bakal spill informasi-informasi yang terupdate dan juga terkini gitu ya, yang ada di Maluku, teman Pro 2. Yang pertama ini mungkin kita langsung aja menuju ke Pasar Mardika, Kota Ambon ya. Jadi sejumlah pedagang dan juga pengendara ojek di kawasan Pasar Mardika ini, tepatnya di samping Gedung Putih ya, di jalan samping Gedung Putih ini, mengeluhkan kondisi jalan yang selalu tergenang air limbah. Genangan tersebut bersumber dari rembesan air bilik ruang pemotongan daging ayam yang terus mengalir ke badan jalan dan hingga kini belum mendapatkan perhatian dari pemerintah Kota Ambon. Nah, kondisi ini juga berlangsung cukup lama, teman Pro 2. Sangat mengganggu sekali aktivitas di sekitar pasar. Air yang mengendang ini tidak hanya merusak kenyamanan, tapi juga menimbulkan bau yang tidak sedap. Nah, yang dikhawatirkan dapat berdampak buruk bagi kesehatan warga maupun pembeli yang melintas. Salah satunya ini Ahmad ya, 40 tahun, seorang pedagang kaki lima di lokasi tersebut, mengungkapkan bahwa kekecewaannya atas lambannya penanganan dari pihak yang berwenang seperti itu. Keluhan serupa juga disampaikan oleh Ramli, teman Pro 2, seorang tukang ojek yang biasa mangkal di sekitar kawasan tersebut. Ia menyatakan bahwa genangan air tersebut membuat jalan menjadi licin dan membahayakan keselamatan pengendara roda 2. Para pedagang, tukang ojek juga berharap instansi terkait di lingkungan Pemkot Ambon segera merespon keluhan ini dengan melakukan perbaikan saluran air atau pembenahan pada instalasi pemotongan daging ayam ya. Kehadiran infrastruktur yang layak yang sangat dinantikan agar aktivitas ekonomi di Pasar Mardika tetap berjalan dengan sehat, bersih, dan nyaman bagi semua pihak. Oke ya. Ya sih, kalau aku lihat juga memang di area sana tuh memang jalannya sering banget becek ya, meskipun hujan ataupun tidak, tapi kayaknya sering banget becek. Dan ya, baunya juga agak kurang sedap ya, apalagi kalau misalnya kita lewat sana. Karena kebetulan aku sering ya ke pasar sama berdua, for information, jadi ya agak sedikit tahu lah ya kira-kira kondisi di Pasar Mardika seperti apa ya. Harapan kita sih ke depannya semoga pemerintah Kota Ambon segera turun tangan dan menangani hal-hal yang seperti ini. Oke, nanti Tio bakal balik lagi, teman Pro 2, tetap stay tune aja di Pro 2 RI Ambon, teman terbaik kamu.
1: Teman, pernah dong kamu mendengar freelancer? Nah, istilah freelancer merajuk pada seseorang yang bekerja secara mandiri tanpa terikat kontrak jangka panjang dengan satu perusahaan. Seorang freelancer biasanya menawarkan jasa tertentu seperti desain grafis, penulisan, penerjemahan, hingga pengembangan web kepada berbagai klien secara fleksibel. Berbeda dengan karyawan tetap, freelancer memiliki kendali lebih besar atas waktu kerja, tarif, dan jenis proyek yang diambil. Fenomena freelancer semakin berkembang pesat seiring kemajuan teknologi dan akses internet yang luas. Banyak platform digital seperti Upwork, Fiverr, hingga LinkedIn menjadi wadah bagi para freelancer untuk menemukan peluang kerja dari berbagai penjuru dunia. Kebebasan memilih pekerjaan dan lokasi kerja membuat profesi ini diminati oleh banyak orang, terutama generasi muda yang menginginkan keseimbangan antara karir dan gaya hidup. Meski terlihat fleksibel, menjadi freelancer juga menuntut tanggung jawab dan disiplin yang tinggi. Mereka harus pandai mengatur waktu, mengelola keuangan, serta menjaga kualitas kerja demi reputasi dan keberlangsungan karir. Dengan manajemen yang tepat, profesi freelancer ini bisa menjadi pilihan yang menguntungkan dan membuka peluang besar di era ekonomi digital yang terus berkembang.

teman, kurang tidur dapat berdampak buruk pada kesehatan, mulai dari menurunnya konsentrasi hingga risiko penyakit serius. Tubuh membutuhkan waktu istirahat yang cukup untuk memulihkan energi. Pastikan tidur kamu 7-8 jam setiap malam. Hindari penggunaan gadget sebelum tidur dan ciptakan suasana kamar yang nyaman. Tidur cukup, tubuh kuat, pikiran pun sehat.

teman, setiap generasi memiliki penyebutan tersendiri. Yang paling baru disebut dengan Gen Alpha. Mengutip dari berbagai sumber, generasi Alpha atau Gen Alpha merupakan orang-orang yang lahir pada tahun 2010 hingga 2025. Gen Alpha disebut-sebut juga sebagai anak dari generasi milenial atau Gen Y dan adik dari Gen Z. Sebutan Gen Alpha sendiri muncul pertama kali setelah Mark Martindale, analis sosial dan demografi, melakukan survei di tahun 2005 lalu. Penamaan Gen Alpha juga mengacu pada nama-nama generasi yang belum ada sebelumnya dan didasari pada karakter atau peristiwa yang mempengaruhi generasi tersebut. Kendati demikian, sebenarnya karakter Gen Alpha ini belum banyak dirincikan seperti apa, mengingat usianya juga masih tergolong anak-anak. Namun Gen Alpha ini diperkirakan akan memiliki karakter yang tidak jauh berbeda dengan generasi sebelumnya, yakni Gen Z, terutama dalam hal teknologi.

0: Jum, si tau kasing, sekarang nih pemerintah lagi fokus sama industrialisasi dan hilirisasi. Si tau kasing.
1: Akan punya istilah juga bagus lah ini. Tapi hilirisasi dan industrialisasi ini akan bermaksud apa, Iki?
0: Jadi begini, Jo. Kalau dulu tuh, katong kan sering jual bahan mentah ke luar negeri. Kayak nikel, kelapa, hasil tambang. Nah, sekarang nih, pemerintah mau olah akang dalam negeri dulu. Biar nilai jualnya akan naik.
1: Oh, jadi sekarang nih bukan cuma kirim bahan mentah, tapi diolah jadi barang juga bisa.
0: Betul, itu sudah yang dinamakan hilirisasi. Dengan begitu lapangan kerja akan tambah, ekonomi maju, dan katanya daerah juga ikut maju.
1: Weh, bagus sih. Berarti Indonesia sekarang ini bukan cuma kirim bahan mentah saja, tapi produsen barang bernilai tinggi lah ini.
0: Betul, dengan industrialisasi dan hilirisasi, katanya bisa mandiri, sejahtera. Dengan satu lagi, katung bangga pakai katung produk sendiri.
2: Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi, meningkatkan nilai tambah dalam negeri. Bangun Indonesia maju, mandiri, dan sejahtera.
3: Masih bersama Tio Nugroho ya di 98,4 Pro 2 RRI Ambon, teman terbaik kamu. Dan kita masih ada di Maluku Story, teman Pro 2. Halo, informasi lagi bakal aku spill buat kamu ya. Kemarin terjadi bentrokan antara pemuda desa Lisabata dan desa Patahue di kecamatan Taniwel, Kabupaten Seram bagian barat Maluku ini pecah pada Jumat sore. Jadi bentrokan yang terjadi itu sekitar pukul 16.25 waktu Indonesia Timur yang dipicu informasi mengenai kebakaran lahan milik seorang warga desa Lisabata bernama Ibelohi. Nah, informasi yang dihimpun sedikitnya ada 29 rumah dan sebuah bangunan pastori milik jemaat Patahue dilaporkan hangus dibakar massa dalam insiden tersebut. Nah, sumber kepolisian diterima media ini menyebutkan bahwa pihak kepolisian telah menerima informasi mengenai kebakaran lahan milik Ibelohi, sejumlah pemuda desa Lisabata mendatangi desa Patahue dengan membawa senjata tajam berupa parang dan tombak. Kehadiran kelompok pemuda itu kemudian memicu kemarahan warga Patahue hingga terjadi konsentrasi massa di sekitar gapura yang berada di penghujung desa Patahue. Nah, teman Pro 2 ya, menurut sumber tersebut juga disampaikan hingga Jumat malam kelompok pemuda desa Lisabata masih bertahan di sekitar penghujung desa Patahue, sementara pemuda Patahue tetap berjaga di dalam desa seperti itu. Dan situasi kemudian semakin memanas, sejumlah warga di desa Patahue dilaporkan dibakar. Untuk mengantisipasi bentrokan susulan juga, teman Pro 2 dan juga menjaga situasi tetap terkendali, personel Polsek Taniwel bersama dengan Kolonel Koramil 1302 Taniwel masih bersiaga di sekitar gapura penghujung di desa Patahue. Aparat keamanan juga terus melakukan pengamanan untuk mencegah kedua kelompok massa kembali terlibat bentrokan. Hingga berita ini diturunkan, teman, Kasih Humas Polres SBB Ibda Asep Sawisa yang dikonfirmasi terkait insiden tersebut belum memberikan keterangan seperti itu. Alright, teman, semoga aman-aman aja ya di sana ya. Harus diredam emosinya gitu. Tidak boleh emosi. Gimana ya, hidup damai itu kan enak ya. Itu sebuah anugerah dari Tuhan ya. Maksud saya, ada loh negara lain yang dijajah sama negara lain ya. Ya enggak sih? Contohnya Palestina. Nah, kita ini harusnya bersyukur gitu. Nah, negara kita aman, damai. Harusnya kita juga harus menjaga keamanan dan kedamaian tersebut. Seperti itu. Alright, teman, nanti kita bakal balik lagi dengan informasi lainnya. Tetap stay tune aja di Pro 2 RRI Ambon. Dan habis ini kayaknya kita bakalan bergabung juga ya dengan Pro 2 RRI Jakarta untuk bersama-sama mengikuti Indonesia Top 20 Nasional di edisi sore hari ini, tentu saja. Oke, satu lagu lagi ya, baru kita akan bergeser dengan Pro 2 RRI Jakarta. Tetap stay tune di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Oke, teman Pro 2, saatnya kita bergabung dengan Pro 2 RI Jakarta untuk mengikuti bersama-sama ya Indonesia Top 20 Nasional spesial di minggu ini. Tetap stay tune aja di sini ya, teman Pro 2.

0: orang yang sadar kalau nggak semua perasaan tuh harus berakhir dengan memiliki gitu. Jadi ya dua orang udah ketemu di satu waktu, tapi ternyata mereka sama-sama ada di dalam keadaan yang nggak bisa bareng-bareng gitu. Ya, ada yang relate sama lagunya? Kasian. Pernah juga kok gue. Jadi nggak sedih sendiri kamu ya, aku juga sedih lah ya. Tapi ya udah, kita tinggalkan dulu lagunya Raim Laude dan sekarang beralih ke posisi 18, The Selena Grace dan juga Andi Rianto dengan Sumpah.
1: Number 18.

0: dan ternyata hal ini kayaknya diikuti oleh teman seperjuangannya yang lagunya juga masih sama bertahan di posisi 16 minggu ini. Ada Samuel Cipta dengan Jagat Rasa.
1: Number 16.

0: kemarin resmi rilis lagu di bulan Juni, tepatnya tanggal 12. Dan lagu ini emang jadi kayak babak baru ya buat karirnya Romaria yang sekarang udah gede alias udah remaja gitu kan. Waktu viral lagu Ciliknya itu kan tahun 2014 ya. Kayaknya baru kemarin deh. Tahu-tahu sekarang Romaria udah gede. Itu tandanya apa? Tandanya aku makin tua. Tapi sukses buat Romaria, makin gede makin keren banget suaranya dan makin cantik juga. Mudah-mudahan lagunya bisa viral, bisa meledak, bisa disukai sama banyak orang juga. Amin. Kita tinggalkan Romaria dan sekarang beralih ke Raim Laode di posisi 14 sama Pro 2 dengan lagunya Ikro.
1: Number 14.

0: jujur aku kaget ya, kolaborasi sama Ari Lasmana juga agak kaget, tapi ternyata lagunya enak banget. Padahal tadinya aku pikir lagunya bercanda, eh ternyata serius. Kalau bercanda mah udah pasti dipunyain sama Akbar Chalai dan juga Mingse di posisi 12 dengan Astaga Bercanda.
1: Number 12.

0: lagu ini yang banyak di Prodo FM yang ada di kota kamu. Kita tinggalkan Juicy Lucy dan sekarang beralih ke lagu yang menempati posisi 10, Ariel Raisa, Senang Dengar Suaramu.
1: Number 10.

0: Sheila on 7 dengan Sederhana. Udah 15 minggu bertahan di chart top 20. Kita lihat ya, apakah minggu depan lagunya masih bisa bertahan atau tidak, tergantung requestan dari kamu, Sheila geng. Kita lanjut sekarang ke posisi 8. Kita mau dengerin Naikila dengan My Mind Gue.
1: Number 8.

0: Di posisi 7 masih tidak beranjak kemana-mana sama seperti minggu lalu, Gloria Jessica dan juga Adi Govinda dengan Terbelah Jadi Dua. Maunya kan emang enaknya dinikmatin sendiri ya, tapi kalau harus dibelah jadi dua gak enak gitu kan, kurang puas rasanya. Sama kayak kalau kamu udah effort banget pakai baju cakep, dandan cakep ya kan, foto-foto, di foto pengen hasilnya bagus HD, tapi ternyata pas lihat hasilnya ya fotonya blur lagi. Tapi kalau kata anak sekarang, foto yang blur itu malah makin estetik loh. Kita dengerin foto kita blur yuk dari Sal Priyadi yang lagunya ada di posisi 6.
1: Number 6.

0: kita lihat aja minggu depan kira-kira gimana? Apakah naik lagi ke posisi juara atau malah turun? We'll see. Yang pasti di posisi 2 ada satu lagu yang turun dari posisi juara minggu lalu. Adrian Halif 2001.
1: Number 2.

posisi 16 Samuel Cipta Jagat Rasa, posisi 15 Romaria 24/7. Di posisi 14 ada Raim Laude dengan Ikro, posisi 13 Ari Lesmana Wisnu Santika Aku Harus Pergi, di posisi 12 ada Akbar Shalai dan juga Minse Astaga Bercanda. Posisi 11 Sama Pro 2 ada Jusi Lucy dengan Gurun Hujan, di posisi 10 Ariel Raisa Senang Dengar Suaramu Lagi, posisi 9 Sheila on 7 dengan lagunya Sederhana.

0: kita saling memaafkan. Di posisi 2 minggu ini Teman Pro 2 ditempati oleh Adrian Halif dengan lagunya 2001 Kali. Kalau gitu langsung aja, ini dia juara satu kita untuk minggu ini. Ada Tulus dengan Teh Hijau.
1: Number 1.

0: Johanna dan juga Hits Record. Ya, terima kasih banyak sekali lagi buat kamu juga yang udah dengerin, buat teman Pro 2 dimanapun kamu berada, jangan lupa untuk request terus lagu kesukaan kamu di Pro 2 FM dan download aplikasi RRI Digital di Google Play Store atau di App Store. Terima kasih untuk Oza soundman kita. Terima kasih untuk MD Pro 2 FM di seluruh Indonesia. Aku Desi Aldiana pamit dan jangan lupa dukung terus musik Indonesia. RRI sekali di udara, tetap di udara.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Andreas Mo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
3: Info kedua. Selamat sore teman Pro 2, waktunya Info Pro 2 bareng sama gue, Edi Tama.
4: Info Pro 2.
3: Informasi yang pertama, kita buka dari Taylor Swift yang mendapatkan penghormatan unik dari para peneliti University of California, Riverside UCR, di mana namanya kini digunakan sebagai menamai sejumlah spesies serangga pemakan tumbuhan yang baru ditemukan dari Australia. Penamaan tersebut tercantum dalam penelitian yang mendeskripsikan 12 spesies baru dan telah diterbitkan dalam jurnal Insect Systematic and Evolution.
4: Info kedua.
3: Informasi yang kedua, musisi Celine Dion jadi sorotan usai kembali bawakan lagu hitsnya dari original soundtrack film Legend Titanic, My Heart Will Go On, secara langsung untuk pertama kalinya di konsernya setelah 6 tahun. Ini menandakannya comebacknya Celine Dion ke panggung musik usai sebelumnya Celine Dion vakum dari publik karena didiagnosis menderita sindrom kaku otot pada tahun 2022.
4: Info kedua.
3: Lady Gaga resmi menyandang status sebagai seorang ibu setelah melahirkan anak pertamanya bersama sang tunangan Michael Polanski. Momen tersebut terungkap lewat foto eksklusif backstage saat keduanya berjalan-jalan di California Utara. Keinginan membangun keluarga ini sudah ia impikan sejak beberapa tahun lalu setelah lama dikenal sebagai mother bouncer bagi para penggemarnya.
4: Info Pro 2.
3: Well, itu dia Info Pro 2 sore hari ini dan jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 FM.

0: FM, teman terbaik kamu.
1: Yo yo yo, langsung dari Jalan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, teman perdua seluruh Indonesia. Selamat hari Minggu dan kembali lagi pasti barengan sama gue Lana Krisandaru di International Top 20 National, teman perdua. Yang bakal nemenin lo sampai 1 jam ke depan nih. Dengan lagu-lagu yang pastinya udah update banget, teman perdua, dengan chart yang posisinya udah baru banget nih. Dan kira-kira siapa yang harus cabut dari chart dan siapa yang menjadi jawara di minggu ini, teman perdua? Pasti udah enggak sabar banget. So sit back, relax, and enjoy the show. Memasuki yang kita harus menyapa dulu, teman perdua, menyapa dulu dari yang harus cabut nih di minggu ini. Kita harus katakan selamat tinggal kepada beberapa musisi. Ini ada 3 di catatan gue. Ada Kehlani dengan Folded, ada Sabrina Carpenter dengan Tears, dan juga ada Harry Styles dengan Aperture. Kita harus mengucapkan selamat tinggal kepada 3 musisi hebat ini ya. Tapi tenang teman perdua, ada yang pergi, pasti ada juga yang datang ya. Di peringkat ke-20 di minggu ini kita sapa dulu newcomers kita. Ada Jisoo dengan Click.
2: Number 20.

0: Melaju terus teman berdua di chart di peringkat ke-19 minggu ini yang juga masih merupakan newcomers kita ada Jamie dengan Fallen Angel. Di peringkat ke-18 minggu ini teman berdua yang masih merupakan newcomers kita, waduh banyak ya stok newcomers minggu ini. Ada Cat Sai teman berdua dengan Animals.
1: Number 80.

Di peringkat ke-17.92 di minggu ini ada Gracie Abrams nih yang tidak kemana-mana ternyata dari minggu sebelumnya. Ada Gracie Abrams dengan Good Reason. Di peringkat ke-16 minggu ini teman Pro 2 bertahan selama 7 minggu di chart ada Taylor Swift dengan I Know It, I Know You. Number 16.

0: gue di minggu ini? Yang bertahan selama 16 minggu di chart ada Olivia Dean dengan So Easy. Di peringkat ke-14 92 minggu ini, waduh, bertahan selama 14 minggu juga nih ada Bruno Mars dengan Rest
1: Number 14.

ke-13 sama program minggu ini memasuki minggu ke-8 ya. Ada BTS dengan Swim. Di peringkat ke-12 sama per 2 minggu ini bertahan selama 6 minggu. Dan naik 2 peringkat dari minggu sebelumnya ada Olivia Rodrigo dengan Stupid Song. Number 12.

jelas teman berdua minggu ini bertahan selama 14 minggu ada si Inspiro dengan Day on This Hill. Yes, teman berdua pasti masih ditemani sama gue Lande Krisandaru di International Top 20 Nasional nih. Sebelum kita memasuki Top 10 this week teman berdua, saatnya kita quick recap dulu yuk ke posisi ke-20. Newcomers kita minggu ini di peringkat ke-20 teman berdua ada Jisoo dengan Click. Di peringkat ke-19 yang juga merupakan newcomers kita ada Jennie dengan Fallen Angel. Di peringkat ke-18 masih juga merupakan newcomers kita ada Katsai dengan Animals. Di peringkat ke-17 minggu ini ada Gracie Abrams dengan Good Reason. Di peringkat ke-16 ada Taylor Swift dengan I Know It, I Know You. Di peringkat ke-15 ada Olivia Dean dengan So Easy. Di peringkat ke-14 ada Bruno Mars dengan Risk It All. Di peringkat ke-13 ada BTS dengan Swim. Di peringkat ke-12 ada Olivia Rodrigo dengan Stupid Song. Di peringkat ke-11 ada Sienna Spiro dengan Die on This Hill. And our top 10 this week teman berdua bertahan selama 13 minggu. Ada Blackpink dengan Go. Number 10.

0: Podcast yang sudah memperdua masih di International Top 20 National ya, barengan sama gue Lani Krisandaru. Dan tadi udah ke peringkat 10 teman-teman, saatnya kita memasuki peringkat ke-9 ya. Di peringkat ke-9 teman-teman ada my man, the one and only Bruno Mars teman-teman, dengan Cha-Cha-Cha. Ya teman-teman, di peringkat ke-8 minggu ini kita harus menyapa dulu, ada kira-kira siapa? Ada si Respiro dengan The Visitors.
1: Number 8.

0: Finish Theaters dari Sinespiro ini jadi salah satu lagu yang menarik banget memperdua faktanya. Karena Sina tuh bilang kalau konsep The Finish Theaters itu muncul dari perasaan kalau doi itu pengen jadi pengunjung sementara dalam hidupnya sendiri. Wah, lu ngerti gak tuh? Jadi sebenarnya doi tuh takut punya hubungan, takut hubungan pertemanan, terus pekerjaan, dan juga pengalaman hidupnya tuh semua berakhir gitu. Jadi dia pengen tuh jadi tamu, quote unquote ya, di hidupnya sendiri. Dia pengen menikmati semua momennya. Dan bahkan dia tuh butuh sekitar 9 kali percobaan sebelum akhirnya berhasil menuangkan perasaan dia nih ke lagunya. Wah, ilah, gokil banget sih, nah. Good luck untuk Sienna dan juga lagunya, teman produ yang keren banget. Dan kita akan lanjut terus di chart teman produ di peringkat ke-7 minggu ini, bertahan selama 9 minggu. Ada Dave Teams dengan Rain Dance.
1: Number 7.

0: 13 minggu. Wow, what a number for Island. This is No Kid Anymore. Ya, teman berdua, saatnya kita menyapa yang ada di top 3 teman berdua di minggu ini. Di peringkat ketiga bertahan selama 12 minggu. Say hello to Bruno Mars dengan Anjus Mike.
1: Number 3.

0: jadi runner-up kita di minggu ini. Bertahan selama 12 minggu di International Top 20 Nasional, ada Summer dengan Homewrecker. Dan yang menjadi jawara kita kira-kira siapa nih teman perdua? Sebelum gue bacain jawara di minggu ini teman perdua, let's get some quick recap from the number 10. Di peringkat ke-10 minggu ini ada Blackpink dengan Go. Di peringkat ke-9 ada Bruno Mars dengan Cha-Cha-Cha. Di peringkat ke-8 ada Sienna Spiro dengan The Visitors. Di peringkat ke-7 ada Dave Chains dengan Rain Dance. Di peringkat ke-6 ada Olivia Rodrigo dengan Drop Dead. Di peringkat ke-5 ada Ariana Grande dengan Hate That I Made You Love Me. Di peringkat ke-4 ada Eilid dengan No Kid Anymore. Di peringkat ke-3 ada Bruno Mars dengan I Just Might. Di peringkat ke-2 yang menjadi runner-up kita ada Summer dengan Homewrecker. Dan yang menjadi jawara kita di minggu ini teman berdua, please welcome Madison Beer dengan Bittersweet.
1: Number

0: setelah 12 minggu teman berdua langsung lo naik dari peringkat 4 ke peringkat pertama di chart ya teman berdua. Dan lagu Bittersweet ini ternyata dirilis di Oktober 2025 jadi lagu pertama Madison Beer yang masuk Billboard Hot 100. Gokil. Bahkan nih lagu ini sempat mencapai 68 di chart. Nah sebenarnya ini lagu tuh tentang sebuah hubungan yang udah selesai tapi meskipun proses move on-nya tetap pahit, tapi ya dinikmatin aja prosesnya. Wow. Pasti lagi banyak banget yang request di Pro 2 seluruh Indonesia. Well, teman Pro 2, congratulations untuk seluruh artis dan juga semua buat kamu teman Pro 2 yang artisnya berhasil bertahan di chart ya. Dan gak kerasa banget udah hampir 1 jam gue Landa Krisnandaru menemani kamu di seluruh Indonesia. Abis ini bakal dilanjutin lagi sama seluruh penyiar kesayangan kamu di Pro 2 FM Indonesia. Gue harus melanjutkan hari ini teman Pro 2, Landa Krisnandaru signing off the air. And have a great, great weekend teman Pro 2. I love y'all, bye bye.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari usaha kecil lahir mimpi-mimpi besar. Dari tangan para pelaku UMKM, roda perekonomian masyarakat terus bergerak. Saya Elizabeth Ratu, Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM, mengucapkan selamat hari ulang tahun RRI yang ke-81. Semoga RRI terus memberikan ruang bagi pelaku usaha untuk mendapatkan informasi, promosi, dan inspirasi agar semakin berkembang dan naik kelas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Selamat malam Bro Jakarta, teman-teman kamu. Halo, selamat sore Jakarta. Ada gue di taman nemenin lo di hari ini, teman Bro 2, tentunya nemenin lo di hari Minggu yang gue yakin rasanya udah Senin aja sih. Sore ceria weekend bareng sama gue di taman nemenin lo sampai jam 7 malam nanti, teman Bro 2. Seperti biasa gue bakal ngajak lo buat seru-seruan dan juga update lo dengan informasi terupdate tentunya. Jadi pastiin buat lo semua keep stay tune di 105 FM Pro 2 Jakarta.

0: Pintu teater satu telah dibuka. Para penonton yang telah memiliki karcis dipersilakan memasuki ruangan teater.
1: Aduh, Ucin, Ose yakin kata mau nonton film lokal ulang. Aduh, beta su tahu sudah. Kalau seng horor, pasti akan pun akhir kata bisa tebak akang. Lebih baik kalian tunggu ini sah film superhero luar. Tunggu depan ini.
2: Aduh, Ita. Sampai oras nih Ose masih pakai standar lama, standar yang itu-itu saja. Hei, Celia Kamari, kemarin tuh kata nonton film yang sinematografi tuh yang paling bagus. Yang cara bercerita tuh film-film sekarang tuh sing kalah saing dari film-film asing. Yakin?
1: Iyo, beda tau lah sih. Tapi kata ini balik yang pasti-pasti sah daripada uang keluar lah.
2: Nah, itu akan pun beda. Ose tau sing. Pas katong bali satu tiket film lokal, itu bukan berarti katong cuma bali per film 2 jam saja. Tapi katong bali untuk mendukung ribuan kru yang ada di belakang layar bikin film tuh. Dari penulis naskah, penata rias, sampai editor. Dong itu kan perlu berkarya juga. Itu yang namanya ekonomi kreatif.
1: Hihi, Uci nih, sampai begitu sekali akan berdampak.
2: Iyalah. Film itu lokomotif buat industri lokal. Kalau katong film maju, nah, lagu musisi yang pas suntik film tuh pasti akan laku. Toh, desainer lokal terutama tuh dong dapat cari par bikin kostum par film-film tuh. Dan katong punya budaya makin dikenal dunia. Kalau bukan katong yang bangga dengan akan beli tiket-tiket film lokal ini toh. Masa kata mau tunggu orang luar Bali, orang Prancis, orang Inggris, orang Amerika? Kapan mau balik kata mau film? Kata film sentain di luar negeri.
1: Iyulai sih, Yosi bicara batu lai. Tapi bicara-bicara tuh, kita dengar-dengar film yang kata mau nonton akang ini tuh. Akang menang penghargaan di festival luar negeri. Betul kasih?
2: Betul. Makanya jadi bagian dari pergerakan ini. Mencintai film dalam negeri itu cara yang paling simpel buat katong menjaga mimpi kreatif anak bangsa agar dong tetap hidup.
1: Iya, betul. Si bicara nih betul lah. Iya sudah, kalau begitu beta yang pianter tiket juga. Tenang sa, nanti popcorn beta lah yang bayar.
2: Tapi yang besar juga pada beta.
1: Oh, Ose ini setelah labe lah.
3: Setiap tiket yang kamu beli adalah nafas bagi industri kreatif Indonesia. Mari bangga, mari menonton, dan mari cintai karya seniman dalam negeri. Ekonomi kreatif dari kita untuk dunia.

الشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, Tuhan yang memiliki seruan yang sempurna dan salat yang ditegakkan, berilah kepada junjungan kita Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan serta derajat yang tinggi, dan angkatlah ia ke tempat yang terpuji sebagaimana

food slogan merujuk pada seseorang yang secara rutin membuat dan membagikan konten video seputar makanan, baik itu ulasan tempat makan, resep makanan, atau pengalaman kuliner di berbagai daerah. Kata vlogger sendiri merupakan gabungan dari video dan blogger, sehingga food vlogger dapat diartikan sebagai blogger makanan berbasis video. Konten mereka biasanya diunggah di platform seperti YouTube, Instagram, atau TikTok dengan gaya penyajian yang menarik dan menggugah selera.

Teman, pernahkah kamu mendengar istilah layoff? Istilah ini sering muncul dalam dunia kerja dan bisnis, terutama saat perusahaan sedang mengalami krisis. Layoff adalah kondisi di mana karyawan diberhentikan dari pekerjaannya, bukan karena kesalahan pribadi atau kinerja buruk, tapi karena alasan ekonomi dan efisiensi sebuah perusahaan. Dengan kata lain, ini adalah pemutusan hubungan kerja yang sifatnya sementara atau permanen, karena kebutuhan perusahaan, bukan karena individu. Meski terdengar menakutkan, layoff bukan akhir dari segalanya. Banyak orang yang setelah mengalami layoff justru menemukan peluang baru yang lebih baik. Yang penting adalah tetap tenang, bangkit, terbuka pada kesempatan lain. Dunia kerja bisa berubah kapan saja, tapi semangat dan kemampuan kita adalah modal yang tidak akan pernah benar-benar terlayoff.

0: Lihat vas keramik ini, cantik banget kan?
1: Iya, itu kan produk dalam negeri, buatan pengrajin lokal.
0: Anyaman dan ukirannya juga rapi nih dan sangat kuat.
1: Benar, kualitasnya juga tidak kalah dengan produk luar.
0: Nah, makanya kita harus bangga dan mendukung kerajinan tangan Indonesia.

Teman Produa, setiap manusia punya hak yang sama, hak untuk dihargai, didengar, dan diperlakukan dengan adil. Namun, tanpa kita sadari, sikap sederhana seperti membuli, mengejek, atau mendiskriminasi bisa melanggar hak orang lain. Ingat, menghormati hak asasi manusia tidak harus dengan hal besar. Cukup dengan saling menghargai, menghormati perbedaan, dan tidak merendahkan sesama. Karena dunia yang adil dimulai dari cara kita memperlakukan orang lain. Yuk, jadi pribadi yang lebih peduli dan menghargai sesama.

100 kubik kecil yang dilakukan Andi Kurniawan MSJ, peneliti peralatan dapur, ditemukan bahwa sendok makan bukan hanya alat makan biasa, tetapi juga sering dipakai sebagai alat ukur darurat saat masak. Banyak orang Indonesia lebih mengandalkan sendok makan dibanding timbangan digital karena praktis dan cepat.

kiamat. Sehari demi sehari, jam demi jam, tidak ada sesaat yang berlalu tanpa berzikir kepada Allah, kecuali jiwanya.

Kehendak Allah kepada kita itu adalah wujud kasih sayang Allah kepada hambanya. Jika saja kita mau mentafakuri dan mengambil hikmahnya. Contoh cerita, saat ada seorang atasan berpesan kepada supirnya, "Pak, besok pagi-pagi saya ada meeting, jadi tolong datangnya jangan telat." Dan tiba-tiba supir itu kesiangan. Yang terjadi atasan itu marah sekali. Saat mereka pergi, ternyata di jalan sudah ada tabrakan beruntun. Maka yang bisa diambil dari hikmah itu adalah seorang atasan tersebut harusnya bersyukur kepada Allah dan berterima kasih kepada supir. Asbab supir itu Allah selamatkan mereka. Kalau saja supir itu datang tepat waktu, mungkin saja mereka menjadi salah satu korban tabrakan beruntun. Disinilah kehendak Allah untuk mereka. Maka berprasangka baiklah kepada Allah, karena Allah sejatinya bagaimana sesuai dengan prasangka hambanya. Hadis riwayat Muslim.

kalau kau punya masalah, kau punya Tuhan, punya Rob yang menciptakan langit dan bumi. Allahu Akbar, Dia Maha Besar. Dia itu kalau mau menyelesaikan masalahmu, Dia tinggal ngomong kun, selesai. Tapi kita hanya enggak mau kembali kepada Allah. Kita lebih bersandar kepada diri kita, pada kemampuan kita, kepada akal kita. Yang tak kalah akal kita tidak mampu menerima, hati kita tidak mampu menguasai diri atau menyelesaikan masalah itu, kemudian kita loncat untuk bunuh diri. Kalau aku diciptakan dengan dosa, berdoa, mengabdi kepada Allah. Apapun masalahmu, hamparkan senjata.

dari health lain, kita kadang-kadang disebut juga sinusalitis yang merupakan kondisi lebih suka menggunakan tangan kiri daripada tangan kanan untuk kegiatan rutin. Ada pula penelitian yang mengungkapkan bahwa seorang kidal bisa disebabkan oleh faktor genetik atau warisan secara turun-temurun. Karena para ilmuwan telah memperlihatkan bahwa kidal cenderung berjalan dalam keluarga, alhasil diasumsikan bahwa kidal memiliki komponen genetika. Dengan kata lain, kidal dilahirkan seperti itu. Orang yang kidal lebih sering menggunakan tangan kirinya daripada tangan kanannya. Selain itu, biasanya ia menggunakan tangan kirinya ketika melakukan

manusia melakukan kesalahan atau dosa, ada tiga martabat. Yang pertama, melakukan dosa tapi enggak sadar-sadar. Wah, ini paling buruk. Yang kedua adalah sadar melakukan dosa dan dia berusaha untuk meninggalkan dosa, tapi berat, susah, masih sering terjerumus. Dia masih lumayan ada sadar dan ada usaha. Yang ketiga itu istimewa, sadar melakukan dosa lalu bisa meninggalkannya. Mintalah kepada Allah dan selalu hadirkan dalam panjatan doamu, ya Allah, aku punya kebiasaan jelek yang itu, ya Allah, angkat, jauhkan kami. Minta terus kepada Allah dan jangan bosan minta.

Tahukah kamu kalau seekor kecoa ternyata dapat hidup berhari-hari tanpa kepala? Kecoa dapat bertahan hidup tanpa kepala karena mereka bernapas tidak melalui organ pada kepala, melainkan melalui spirakel yang berada di samping tubuhnya. Hewan ini juga ternyata dapat bertahan hidup tanpa makan selama 1 bulan. Tapi, dalam kondisi seperti ini, kecoa

Tahukah kamu, tubuh kita memiliki banyak hal menarik. Misalnya seperti pada lutut manusia. Dalam lutut manusia, terdapat pelumas yang disebut cairan sinoval. Cairan sinoval ini berfungsi sebagai pelumas untuk sendi dan tendon. Ilmuwan menemukan bahwa cairan sinoval ini merupakan cairan paling licin di dunia dengan konsistensi yang mirip dengan putih telur.

kamu, angka 4 dan angka 13 ternyata tidak ditemukan di tombol lift pada beberapa gedung tinggi. Angka-angka tersebut memang sengaja dihilangkan oleh para pemilik gedung karena berkaitan dengan budaya Tionghoa yang memiliki kepercayaan Feng Shui. Angka 4 dan 13 dipercaya membawa kesialan dan dampak buruk bagi usaha mereka.

Teman perlu pasti kamu pernah menguap, tapi kamu harus tahu menguap itu sebenarnya menular. Faktanya hal ini disebabkan oleh sikap empati yang dimiliki seseorang. Menular memiliki hubungan dengan seberapa besar empati seseorang, namun menguap tidak bisa menular dari sembarang orang. Menurut salah satu edisi Huffington Post pada tahun 2012, seberapa dekat kamu dengan seseorang semakin mudah pula rasa kantuk dan menguap menular pada diri kamu. Menguap sendiri menandakan interaksi, keinginan untuk mengenali, serta kemampuan memahami perasaan seseorang.

ibu kita selalu bilang, jangan lupa sarapan. Nah, ini sama sekali tidak salah. Sarapan memang penting untuk menjaga energi kita hingga siang hari. Selain itu, sebuah penelitian pada tahun 2015 menyebutkan pula bahwa mengkonsumsi sarapan dengan protein tinggi dapat mengurangi pertambahan lemak tubuh sekaligus mencegah kita cepat merasa lapar sepanjang hari. Artinya, kebutuhan kita untuk mengemil akan berkurang. Studi ini juga menyarankan waktu makan terbaik untuk sarapan adalah di antara jam 6 pagi hingga jam 9 lebih 45 menit pagi. Sejalan dengan hal ini, Jim White, seorang juru bicara dari Academy of Nutrition and Dietetics, juga menyarankan kita untuk sarapan setidaknya dalam waktu 1 jam setelah bangun. Jadi, jika kita terbiasa bangun jam 6 atau 7 pagi, maka yang paling ideal adalah sarapan di jam 7 dan 8 pagi. Jangan menunda sarapan hingga lewat pukul 10 pagi, sebab hal ini dapat mempengaruhi waktu makan kita selanjutnya.

Kira-kira mana nomor bankingnya dengan kegiatan sebagai tentang kebetulan semuanya. Dan saat ini kita bergabung sama kita dari Jakarta untuk mengikuti Top Internasional di edisi hari ini Minggu 13 September 2020. Tetapi itu dari Minggu teman-teman kita.

Hai. Halo, ketemu lagi bersama Angga. Malam hari ini, seperti biasa tentunya di Indonesia Pro Indie. Selama satu jam ke depan kita bahas tentang musik indie. Jadi buat lo yang punya antusias tentang musik indie, jangan kemana-mana ya.

Princess Cindy, ada beberapa hal yang mungkin lo harus pahami tentang hubungannya antara algoritma dan juga sosial media. Pernah gak sih kalau lo tuh kepikiran gitu ya, lagu lo bagus, tapi produksi juga serius, pixingnya udah oke, artwork udah keren, bahkan kamu udah upload di semua platform, tapi setelah beberapa hari view-nya gitu-gitu aja. Yang like teman sendiri, yang komen teman sendiri, dan akhirnya bisa pertanyaan, jangan-jangan musik gue emang gak bagus, gitu. Itu belum tentu, karena di era digital misalnya bukan cuma soal seberapa bagus musik yang lo buat, tapi juga seberapa mudah musik lo ditemukan. Ini tantangan yang paling besar ya. Dulu musisi bisa mengandalkan radio, televisi, majalah, label untuk memperkenalkan karya. Sekarang itu pertamanya justru dari handphone. Ketika TikTok, Instagram, YouTube, Spotify sebagai platform digital punya sistem rekomendasi yang menentukan konten apa yang kemungkinan besar bakal muncul di depan seseorang. Jadi, dan sistem itu bekerja berdasarkan behavior kita gitu, perilakunya. Orang apakah berhenti ketika melihat konten kita, apakah mereka mendengarkan sampai selesai. Yang jelas itu bagian dari algoritma. Tapi algoritma itu bukan musuh sebenarnya. Sebenarnya algoritma adalah pintu masuk menuju audiens baru. Yang paling penting, jangan buat musik hanya untuk mengejar algoritma. Karena kalau semua orang ngejar tren yang sama, musik kamu bakal kehilangan identitas. Jadi bikin musik yang punya karakter, karena di era sekarang, musisi bukan cuma pencipta lagu, tapi juga storyteller, content creator, dan juga communicator, supaya lagu kamu bisa menemukan pendengar.

Indonesia Pro ini, kita tadi lagi bahas soal algoritma ya. Ketika algoritma tidak mendengarkan musik seperti manusia, jadi algoritma itu hanya membaca perilaku manusia aja. Gak peduli lagu lo bagus, jelek atau seperti apa. Tapi kalau menurut algoritma lagu lo banyak orang stay di situ, maka algoritma bakal bikin sinyal yang menarik gitu. Sekarang bayangkan kalau misalnya tiba-tiba konten atau lagu itu gak dilihat sama orang, itu otomatis gak bakal direkomend sama algoritma. Jadi betapa pentingnya lagu itu bisa punya atensi buat algoritma. Jadi jangan cuma nanya berapa ya view gue, tapi juga apa yang orang lakukan setelah melihat konten gue. Apakah mereka berhenti menonton, komentar, share atau share? Share gitu, save maksudnya. Inilah yang bikin kalian musik menjadi menarik, karena sebuah lagu sebenarnya bisa menghasilkan banyak bentuk konten. Misalnya lu punya lagu tentang matahari yang cuma upload, ini lagu baru gue dengarkan sekarang, itu gak bisa. Lu harus punya storytelling dari lagu tersebut.

masih di Indonesia Pro ini masih bareng sama Angga juga. Kesalahan yang sering dilakukan sama musisi ini adalah mereka menggali satu lagu berarti satu konten, upload lagu selesai. Padahal satu lagu itu bisa menjadi mesin konten selama berminggu-minggu dan juga bisa menjadi konten yang banyak banget. Misal dari teaser chorus lah, cerita di balik lagu, terus behind the scene recording, versi akustiknya, lirik video pendek atau juga live session, atau juga reaction, ada juga challenge atau open verse, atau juga cerita personal, ajak audiens berinteraksi, dan masih banyak lagi gitu. Jadi jangan pernah bertanya besok upload apa lagi ya, karena mulai aja bertanya apa aja cerita yang bisa keluar dari satu karya. Karena karya yang bagus bukan cuma menghasilkan satu konten, tapi juga menghasilkan banyak percakapan.

masih bareng sama Angga dan Lee, masih juga di Indonesia Pro Indie. Ada satu jebakan besar buat musisi indie di era sosial media. Terlalu terobsesi dengan viral. Hari ini viral, besok yang viral lagi, fitur ini panik padahal karir musik yang dibangun hanya dari satu video viral aja. Karir dibangun dari orang-orang yang mau kembali. Bayangin aja ada dua musisi. Musisi pertama punya satu video dengan 1 juta views, tapi setelah itu gak ada yang mengikuti perjalanan musiknya. Musisi kedua punya video dengan 20 ribu views, tapi dari 20 ribu orang itu ada 1 ribu orang yang benar-benar mengikuti musiknya. Mereka datang ke live station, mereka beli merchandise, mereka dengar lagu baru, mereka lagiin konten. Justru itu yang bakalan lebih

Masih bersama Angga dan masih Indonesia Pro ini. Jadi sebenarnya apa yang dibutuhin musisi ini di era algoritma? Jawabannya bukan sekedar kamera bagus, bukan sekedar follower banyak, tapi musik yang punya identitas, cerita yang kuat dan konsisten. Musik itu fondasi. Kalau musik kita gak punya karakter, kontras hebat apapun, sulit ngebangun hubungan jangka panjang. Kemudian datang cerita, kenapa lagu itu dibuat, apa yang ingin disampaikan, pengalaman apa yang ada di baliknya. Karena orang gak cuma pengen dengerin lagu, mereka juga pengen tahu siapa manusia di balik lagu tersebut. Dan yang paling penting adalah konsistensi. Bukan berarti harus upload 10 kali sehari, tapi artinya konsistensi itu terus hadir, terus bercerita, terus membuat karya, terus membuat hubungan dengan audiens. Dan yang terakhir, jangan takut menjadi indie. Karena indie bukan berarti sendirian, tapi punya kebebasan untuk menentukan suara, cerita, dan identitas kamu sendiri. Algoritma hanya alat, jangan biarin algoritma menentukan siapa kamu sebagai musisi. Ternyata. Well, nggak apa-apa, sudah hampir 1 jam. Artinya harus pamit dulu, ketemu lagi di minggu depan di Indonesia Pro Indie. Bye bye.

105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Selamat malam teman Pro 2. Di malam hari ini ditemenin bareng Ocit di Jaga Malam Weekend yang bakal nemenin kamu di 4 jam ke depan. Jadi gue bakal nemenin lo sampai nanti jam 12 malam teman Pro 2 pastinya ya. Dan nantinya gue bakalan puterin lagu-lagu yang pastinya udah gue siapin di playlist nih. Dan enak buat nemenin di malam Senin lu ini teman Pro 2 ya. Sebelum besok kita masuk ke hari Senin dan sebelum besok kita mulai bekerja kembali teman Pro 2. Dan sebelum itu gue bakal puterin lagu dari Elite, No Cute Anymore.

Kadisin Tanjung Priok Jakarta mengucapkan selamat HUT RRI ke-81. Semoga RRI terus menjadi salah satu media terpercaya dalam menyampaikan berbagai informasi kepada masyarakat, termasuk informasi cuaca dan iklim maritim di wilayah DKI Jakarta. Terus mengudara, terus memberi informasi, dan terus menyelamatkan. Dirgahayu RRI. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

udah dari Seren Fernandez Temam Pro 2 baru lu dengerin. Dan mungkin sudah juga liburan kita di minggu ini Temam Pro 2 karena udah masuk ke malam Senin ya. Kalau kata warga nih kayaknya rasa-rasa Seninnya nih, hawa-hawa Seninnya udah berasa gitu ya malam hari ini. Kalau misalkan ngomongin liburan ya, kayaknya kalau misalkan libur tuh cuma ada di hari Sabtu sampai Minggu siang gak sih? Udah masuk Minggu sore sampai Minggu malam tuh udah berasa hawa-hawa Seninnya. Udah berasa sehektik apa besok hari Senin ya Temam Pro 2, bener gak sih? Ada yang sama gak? Kalau misalkan gue sih gak berasa karena besok tuh gue gak siaran. Jadi gue gak kerasa deh ya. Semangat buat kalian yang besok hari Senin kerja dan malam ini masih diajakin nongkrong sama temennya nih. Semangat banget ya Temam Pro 2. Semangat energinya masih banyak ya. Kalau gue sih ya kalau udah malam kayak gini besok kerja, kayaknya mendingan istirahat di rumah, tidur gitu kan ya, santai-santai gitu ya. Kalau misalkan keluar main kayaknya nanti dulu deh. Kayaknya kecapean kalau misalkan besok harus menghadapi hektiknya hari Senin. Aduh. Kayaknya udah pecah gitu ya kepala ya kalau misalkan mikirin kalau besok hari Senin tuh harus gimana, ada masalah apa, drama apa gitu ya. Apalagi kalau misalkan drama di jalan. Ada yang pernah gak? Atau mungkin setiap hari Senin gitu ngadepin drama-drama yang ada di jalan. Atau mungkin lo pengguna transportasi publik gitu ya, banyak drama-drama di transportasi publik. Kayak misalkan berantem sama orang, terus juga dorong-dorongan, dempet-dempetan gitu ya. Atau mungkin kalau yang lagi rame nih sekarang di Temam Pro 2, itu ada yang bawa telur rebus gitu ya. Itu telurnya sampai jadi telur remuk gitu ya. Ada yang bawa roti O jadi roti I gitu juga ada. Itu sih menurut gue perjuangan hari Seninnya sangat berjuang sekali ya. Dan kabarnya nih kalau misalkan lu pengguna transportasi publik Temam Pro 2, ada kabar baru dan menurut gue ini kabar yang ditunggu-tunggu. Kabarnya datang dari LRT Jakarta fase 1B Kelapa Gading Manggarai yang bakalan mulai beroperasi secara terbatas hari ini Temam Pro 2. Dan untuk periode 1 itu bakalan dilakuin 10 sampai 16 September di 2026 untuk undangan aja. Jadi mungkin uji coba dan melihat nih kelayakan dari LRT Manggarai Kelapa Gading ini udah layak belum nih kalau misalkan dinaikin sama orang-orang. Terus periode 2 ada di 17 September sampai 2 Oktober. Ini perlu registrasi. Mungkin lo nanti bisa ikutan. Caranya nanti bakalan gue kasih tahu Temam Pro 2. Dan uji coba umum bakalan dilakuin 12 Oktober sampai 30 November nanti Temam Pro 2.

2, tahukah kamu mendengarkan musik favorit bisa membantu menurunkan stres dan memperbaiki suasana hati? Musik bekerja langsung pada emosi, membuat kita lebih rileks dan fokus. Tidak heran, banyak orang memilih musik sebagai teman saat bekerja atau beristirahat. Jadi, nikmati setiap nada yang mengalun, karena bukan hanya telinga yang mendengar, tapi hati juga ikut merasakan.

0: 야, 니네 뭐 대충 하?
1: 이거 내 거. 니 애정반만.
0: 무슨 이거 뭐
2: 대충 하냐? 정말.
1: 네.
0: 마이리.
1: 마이리 아니야.
0: 시 마이.
1: 마이.
0: 자, 여러분,

0: 나 빨리 가지.
1: 나 우리 번호.
0: 와.
2: 네.
1: 나 빨리 가지.
0: 차우. 이거 내가 마이.
1: 마이.
0: 아직 나. 내가 마이 저야. 아무도 일단
1: 무슨 무슨 무슨

Teman, jika kamu merasa malas, sulit fokus, atau kehilangan semangat setelah kembali bekerja, bisa jadi kamu sedang mengalami post-vocation blues. Post-vocation blues adalah kondisi ketika seorang merasa sedih, jemu, atau kurang termotivasi setelah masa liburan berakhir dan kembali ke rutinitas. Kondisi ini sebenarnya cukup umum terjadi, terutama setelah libur panjang atau momen spesial bersama keluarga dan juga teman. Meski bukan termasuk penyakit, perasaan ini dapat mempengaruhi produktivitas dan suasana hati. Untuk mengatasinya, cobalah kembali ke rutinitas secara bertahap, atau pola tidur yang harus diatur, serta buat target-target kecil yang dapat dicapai setiap hari. Jangan lupa, kenangan indah saat liburan bisa menjadi energi positif untuk menjalani aktivitas ke depan. Jadi daripada terus merindukan liburan yang telah berlalu, mari fokus menciptakan momen-momen menyenangkan berikutnya.

0: Lihat vas keramik ini, cantik banget kan?
1: Iya, itu kan produk dalam negeri, buatan pengrajin lokal.
0: Anyaman dan ukirannya juga rapi nih dan sangat kuat.
1: Benar, kualitasnya juga tidak kalah dengan produk luar.
0: Nah, makanya kita harus bangga dan mendukung kerajinan tangan Indonesia.

Teman perdua, setiap manusia punya hak yang sama, hak untuk dihargai, didengar, dan diperlakukan dengan adil. Namun, tanpa kita sadari, sikap sederhana seperti membuli, mengejek, atau mendiskriminasi bisa melanggar hak orang lain. Ingat, menghormati hak asasi manusia tidak harus dengan hal besar. Cukup dengan saling menghargai, menghormati perbedaan, dan tidak merendahkan sesama. Karena dunia yang adil dimulai dari cara kita memperlakukan orang lain. Yuk, jadi pribadi yang lebih peduli dan menghargai sesama.

studi kecil yang dilakukan Andi Kurniawan MSC, peneliti peralatan dapur, ditemukan bahwa sendok makan bukan hanya alat makan biasa, tetapi juga sering dipakai sebagai alat ukur darurat saat masak. Banyak orang Indonesia lebih mengandalkan sendok makan dibanding timbangan digital karena praktis dan cepat.

itu di dunia ini, kecuali akan ditampakkan kepada seorang hamba pada hari kiamat. Sehari demi sehari, jam demi jam, tidak ada sesaat yang berlalu tanpa berzikir kepada Allah, kecuali jiwanya

Tahukah kamu, tubuh kita memiliki banyak hal menarik. Misalnya seperti pada lutut manusia. Dalam lutut manusia, terdapat pelumas yang disebut cairan sinoval. Cairan sinoval ini berfungsi sebagai pelumas untuk sendi dan tendon. Ilmuwan menemukan bahwa cairan sinoval ini merupakan cairan paling licin di dunia dengan konsistensi yang mirip dengan putih telur.

kamu, angka 4 dan angka 13 ternyata tidak ditemukan di tombol lift pada beberapa gedung tinggi. Angka-angka tersebut memang sengaja dihilangkan oleh para pemilik gedung karena berkaitan dengan budaya Tionghoa yang memiliki kepercayaan Feng Shui. Angka 4 dan 13 dipercaya membawa kesialan dan dampak buruk bagi usaha mereka.

Teman berdua pasti kamu pernah menguap, tapi kamu harus tahu menguap itu sebenarnya menular. Faktanya hal ini disebabkan oleh sikap empati yang dimiliki seseorang. Menular memiliki hubungan dengan seberapa besar empati seseorang, namun menguap tidak bisa menular dari sembarang orang. Menurut salah satu edisi Huffington Post pada tahun 2012, seberapa dekat kamu dengan seseorang semakin mudah pula rasa kantuk dan menguap menular pada diri kamu. Menguap sendiri menandakan interaksi, keinginan untuk mengenali, serta kemampuan memahami perasaan seseorang.

Ibu kita selalu bilang, jangan lupa sarapan. Nah, ini sama sekali tidak salah. Sarapan memang penting untuk menjaga energi kita hingga siang hari. Selain itu, sebuah penelitian pada tahun 2015 menyebutkan pula bahwa mengkonsumsi sarapan dengan protein tinggi dapat mengurangi pertambahan lemak tubuh sekaligus mencegah kita cepat merasa lapar sepanjang hari. Artinya, kebutuhan kita untuk mengemil akan berkurang. Studi ini juga menyarankan waktu makan terbaik untuk sarapan adalah di antara jam 6 pagi hingga jam 9 lebih 45 menit pagi. Sejalan dengan hal ini, Jim White, seorang juru bicara dari Academy of Nutrition and Dietetics, juga menyarankan kita untuk sarapan setidaknya dalam waktu 1 jam setelah bangun. Jadi, jika kita terbiasa bangun jam 6 atau 7 pagi, maka yang paling ideal adalah sarapan di jam 7 dan 8 pagi. Jangan menunda sarapan hingga lewat pukul 10 pagi, sebab hal ini dapat mempengaruhi waktu makan kita selanjutnya.

Hari adalah hadiah dari Tuhan. Tuhan beri kita kekuatan saat badai hidup. Berikan Tuhan kelemahan kita dan Tuhan akan memberikan kekuatannya. Khawatir meningkatkan tekanan, tetapi doa mengeluarkan kedamaian. Jika Tuhan di kepala kita, Ia menjadi pengetahuan kita. Jika Tuhan di mata kita, Ia menjadi penglihatan kita. Jika Tuhan di mulut kita, Ia menjadi ucapan kita. Jika Tuhan di hati kita, Ia menjadi pikiran kita. Jika Tuhan menjadi akhir kita, Ia menjadi tujuan hidup kita. Tidurlah dengan tenang malam ini. Tuhan lebih besar dari apa yang kita hadapi di hari esok.

Selamat pagi teman Pro 2 di seluruh pelosok air, bahkan di mana saja teman berada. Inilah Radio Republik Indonesia Ambon Program 2 kembali lagi mengudara mengantarkan acara siaran edisi siar hari ini tanggal 14 September 2026 melalui frekuensi 98,4 MHz. Teman Pro 2, selamat pagi, selamat mengikuti siaran kami dan tetap merdeka.

98,4 Pro 2 dari Ambon, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 ketemu lagi sama Tio Nugroho di pagi hari ini. Dan teman, untuk 1 jam ke depan kita akan ada dalam Just Music. So, aku bakalan balik lagi nanti jam 6 pagi ya. Tetap stay tune terus di sini teman Pro 2, selamat mengawali aktivitas kamu di pagi hari ini. Dan tetap tersenyum ya.

0: Ay, kung kupikikinian niya ka, makin rame sa Jay.
1: Iyo, betul. Eh, Toksing, ini tuh awalnya cuma jualan dari rumah, sa. Sekarang, banyak kalangan tetap. Bahkan kita bisa baju lewat online.
0: Mantap, mantap, mantap. Kita jadi ingat salah satu asta cita presiden tuh yang mendorong kewirausahaan dan menciptakan lapangan kerja yang berkualitas. Mantap, mantap.
1: Mantap tuh. Memang mantap, eh. Dengan berwirausaha, katung bisa meningkatkan katung penghasilan. Saku makasih katung buat hari begini. Tetapi katung juga bisa buka lapangan kerja ke orang lain. Kita sekarang ada tiga silatnya. Satu, dua, tiga.
0: Ih, apalagi kalau katung lihat sekarang nih kan, paling banyak dukungan untuk pelaku-pelaku UMKM. Mulai dari katung lihat dong ada iko pelatihan, kemudian pemasaran digital, sampai akses pembiayaan usaha. Bayangkan.
1: Iya tuh. Nah, karena itu, kalau Osin mau buka usaha tuh, jangan takut par mulai. Katung pun ide sederhana ini tuh, bisa jadi usaha besar jika katung tekuni akan. Deng sungguh-sungguh.
0: Jadi, generasi muda Indonesia sekarang nih, sudah mesti berani untuk berinovasi, berkarya, dan yang pastinya bisa menjadi wirausahaan yang tangguh.
2: Setiap usaha besar berawal dari langkah kecil. Mari berani berusaha, ciptakan peluang, dan menjadi bagian dari Indonesia yang lebih maju.

0: Pagi. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Eh sis, listrik sama air di rumah makin boros tidak?
1: Iya banget, padahal sering tidak sadar juga. Lampu nyala terus, keran netes.
0: Nah itu dia, padahal hemat energi sama air tuh simpel banget.
1: Contohnya?
0: Ya kayak matiin lampu kalau tidak dipakai, cabut charger, terus mandi jangan lama-lama.
1: Wah, berarti aku harus move on dari mandi 30 menit.
0: Wajib. Air itu bukan cuma buat sekarang, tapi buat masa depan juga.
1: Iya sih, kalau bukan kita yang jaga, siapa lagi?
0: Betul, mulai dari hari kecil, dampaknya bisa besar.
1: Oke, mulai hari ini aku hemat, tapi mandi 10 menit masih boleh lah ya.
0: Aman, asal jangan nyanyi satu album full di kamar mandi.

Teman Pro 2, di balik setiap langkah anak ada doa yang tak pernah putus dari orang tua. Mereka mungkin tidak selalu mengucapkannya, tetapi dalam hati mereka tersimpan harapan yang sederhana. Melihat anak tumbuh sehat, berpendidikan, berakhlak baik, dan mampu meraih cita-citanya. Orang tua tidak mengharapkan kesempurnaan. Mereka hanya ingin melihat anak-anaknya menjadi pribadi yang bertanggung jawab, menghargai sesama, dan tidak menyerah menghadapi tantangan hidup. Setiap tetes keringat, setiap pengorbanan, dan setiap doa yang dipanjatkan adalah bukti kasih sayang yang tak ternilai. Mari, hargai harapan orang tua dengan terus berusaha menjadi versi terbaik dari diri kita. Karena kita

Hai teman-teman kedua, kalian tahu gak sih fenomenal itu apa? Yap, benar, kondisi emosional yang dipenuhi dengan perasaan sendiri, terasing, bahkan sampai terisolasi. Kenapa bisa terjadi fenomenal? Yang pertama, itu kurangnya ikatan emosional antara kita dengan orang lain, atau kurang adanya hubungan yang bermakna. Lalu yang kedua, adanya ketidakpuasan hubungan antara kita dengan pasangan atau antara kita dengan lingkungan. Dan adanya perubahan hidup seperti kehilangan orang yang kita sukai, orang yang kita cintai, orang yang kita sayangi, atau orang yang kita percaya. Selain itu, perubahan hidup ini juga bisa terjadi karena kita pindah ke situasi dan lingkungan yang baru. Nah, dan yang keempat, yaitu kesehatan mental, di mana kesehatan mental ini bisa mempengaruhi perasaan kita dan membuat kita menjadi feeling lonely. Nah, dampaknya apa nih? Ada tiga dampak besar, yaitu untuk kesehatan mental, kesehatan fisik, dan perilaku. Untuk kesehatan mental, jika kita tidak bisa mengatasi feeling lonely, kita bisa menjadi stres dan lebih ke arah depresi. Nah, untuk kesehatan fisik, ketika kita punya mental yang kurang baik, itu akan mempengaruhi kesehatan fisik kita loh teman-teman. Dan perilaku itu, ketika kita merasa feeling lonely, kita bisa saja sampai menarik diri dari lingkungan. Kita menyendiri, kita suka sendiri, bahkan terkadang kita bisa menimbulkan masalah atau bertengkar dengan orang lain karena perasaan kita yang tidak tervalidasi. Nah, lalu bagaimana nih cara kita untuk mengatasi feeling lonely kita? Nah, salah satunya yaitu kita harus membangun hubungan yang baik dengan orang lain. Kita membangun ikatan emosional dengan orang lain dan menjalin hubungan yang bermakna. Lalu jangan lupa untuk berbagi perasaan kepada orang lain terhadap perasaan-perasaan yang tidak menyenangkan. Dan ikut aktif terlibat dalam aktivitas sosial yang semakin positif. Lalu kita juga harus mencari makna hidup. Tujuan hidup kita itu apa sih? Agar kita bisa mencari jalan atau mencari aktivitas-aktivitas yang memang sesuai dengan makna hidup kita. Dan yang tidak kalah penting, kita harus menerima apa yang ada pada diri kita, apapun itu, baik positif dan negatif. Oke, teman-teman, kedua,

Host of Works, penemuan yang telah ditemukan oleh Leonardo da Vinci membenarkan bahwa panjang telapak kaki sama dengan panjang tangan, mulai dari pergelangan tangan hingga ke siku. Hal tersebut sudah diteliti sedari tahun 1400 Masehi. Seorang pria melukis mengenai manusia Vitruvian, mengenai konsep proporsional manusia. Hal tersebut menunjukkan tentang beberapa fakta yang terdapat di dalam tubuh. Salah satunya adalah panjang telapak kaki dengan panjang tangan. Dengan pengamatan yang telah dilakukan Da Vinci menggambarkan bahwa fakta itu benar-benar ada pada orang yang memiliki bentuk tubuh ideal dan proporsional.

0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

teman-teman Pro 2, body shaming adalah tindakan yang membuat seseorang menjadi sasaran kritik atau ejekan karena ketidaksempurnaan bentuk tubuh yang seseorang miliki. Bagi beberapa orang, berbicara soal penampilan fisik adalah sesuatu yang sensitif.

Teman Pro2, gempa bumi bisa terjadi kapan saja. Saat gempa terjadi, segera berlindung di bawah meja atau tempat yang kuat. Jika berada di luar, jauhi bangunan, pohon, dan tiang listrik. Setelah gempa reda, tetap waspada terhadap gempa susulan. Jangan lupa siapkan tas darurat berisi obat-obatan, makanan, dan dokumen penting. Keselamatan adalah yang utama.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

98,4 Pro 2 RRI Ambon, teman terbaik kamu. Tahun Pro 2, kalian masih bersama Tio Nugroho ya, di pagi hari yang cerah ini, asik. Dan tahun Pro 2, aku bakal temenin kamu sampai nanti jam 11 siang ya. Ada banyak informasi dan juga hiburan saja yang udah aku siapin spesial buat kamu di hari ini. Dan teman Pro 2 ya, nanti Tio akan balik lagi dengan informasi yang terbaru dan terkini. Tapi sebelum itu mungkin aku bakal ngasih dulu satu informasi ini ya teman. Jadi kabut asap akibat kebakaran hutan dan juga lahan ini semakin pekat di sejumlah wilayah di Kalimantan Barat. Berdasarkan data dari IQ Air ya, pada Minggu 13 September 2026 pukul 18 waktu Indonesia Barat, indeks kualitas udara Pontianak tercatat 555 ya, dengan konsentrasi PM2,5 sebesar 353 UG per meter kubik ya, dan atau berada dalam kategori berbahaya. Waduh. Nah, karhutlah juga terjadi di sejumlah daerah Taman Perdua seperti di Kubu Raya, Ketapang, Singkawang. Berdasarkan pantauan dari Sipogi Kementerian Kehutanan hingga 9 September lalu, Kalbar ini mencatatkan ada 134 hotspot ya berstatus high confidence, terbanyak di antara 6 provinsi prioritas penanganan karhutla. Dilansir juga dari antara Taman Pro 2 bahwa kabut asap tersebut mengganggu ya aktivitas warga. Sekolah di Pontianak masih menerapkan pembelajaran daring, sementara 30 penerbangan di Bandara Supadio ini dibatalkan pada hari Sabtu 12 September. Nah, setelah jarak pandang turun hingga 300 sampai 500 meter, warga juga diimbau untuk menggunakan masker saat beraktivitas di luar ruangan. Gitu. Alright, teman, semoga karhutlanya cepat padam ya. Aktivitas masyarakat juga bisa kembali normal.

0: Teman Perdua, pasti kamu salah satu penggemar serial dan film-film di Netflix. Tapi tahukah kamu kehebatan Netflix saat ini didorong dari kebijakan memecat karyawannya yang memiliki sifat brilliant jerk? Lalu apa itu brilliant jerk? Brilliant jerk adalah istilah yang menggambarkan seorang yang sangat cerdas dan berbakat tetapi memiliki sikap yang buruk dalam bekerja sama dengan tim. Mereka seringkali menghasilkan ide-ide brilian dan memberikan kontribusi besar secara individu. Tetapi sikap mereka yang arogan, sulit diajak bekerja sama, atau bahkan merendahkan orang lain bisa merusak budaya kerja dan produktivitas tim. Meskipun kemampuan mereka luar biasa, banyak perusahaan mulai menyadari bahwa perilaku seperti ini lebih banyak merugikan daripada menguntungkan. Karena lingkungan kerja yang sehat membutuhkan lebih dari sekedar kecerdasan. Itulah mengapa banyak perusahaan besar lebih memilih orang yang bisa bekerja sama dengan baik dibandingkan dengan seorang brilliant jerk. Berikut pandangan psikolog Khairunnisa Nuraini.
1: Oke, brilliant jerk itu istilah yang digunakan untuk menyebut orang yang memiliki kecerdasan luar biasa, tetapi memiliki sifat yang buruk. Atau juga seseorang yang sangat berbakat atau cerdas ya dalam bidangnya, tapi punya sikap yang arogan, kasar, dan mungkin tidak peduli terhadap orang lain gitu. Jadi memang yang harus kita waspadai itu ketika bekerja, mereka suka mengungkapkan dengan kata-kata kasar gitu. Jadi kita harus bisa menerima dengan gimana berbesar hati atau menebalkan kuping lah ya, supaya ketika mereka tidak menerima kritikan dan mengucapkan kata kasar, kita tidak terlalu sakit hati. Dan kita bisa menyaring itu supaya menjadi motivasi kita bisa lebih baik daripada dia, gitu sih kakak.
0: Jadi kalau kamu ingin sukses dalam karir, bukan hanya soal seberapa pintar kita, tapi juga seberapa baik kita bisa berinteraksi dan membangun hubungan dengan orang lain.

0: Teman, setiap hari di era serba digital, kita terus dipaksa menatap layar. Scroll, klik, lalu terkadang kita tertawa sebentar, kemudian lanjut lagi. Tanpa sadar, otak kita terus dijejali konten tanpa makna. Inilah yang disebut dengan brain rot, istilah baru dari dunia psikologi populer. Brain rot menggambarkan kondisi kita terlalu banyak mengkonsumsi konten digital berkualitas rendah, membuat kita sulit fokus, cepat bosan, bahkan kehilangan minat pada hal-hal penting. Bukan berarti internet itu buruk, tapi otak kita butuh istirahat. Coba sekali berhenti, baca sesuatu yang bermakna, dan coba dengarkan musik tanpa membuka layar. Karena menjaga kesehatan mental juga berarti menjaga apa yang masuk ke pikiran.
1: Alright, kalian masih bersama Tio Nugroho, teman Pro 2 di 98,4 Pro 2 dari Ambon, teman terbaik kamu. Dan teman Pro 2 ya, tadi NPD dengan sempurnanya Sorry. Tadi bertahan sebentar ya dari Avio Kila, spesial buat kamu. Dan sebelum kita lanjut teman Pro 2, aku bakal infoin dulu ya bagaimana perakiraan cuaca untuk kota Ambon di hari ini.

0: Hujan ada ya, gerimis ringan hingga hujan ringan ya, selang-seling. Nah, jadi buat kamu di hari ini tolong berdua pokoknya tetap prepare aja ya, siapa tahu nanti hujan pas kamu jalan-jalan keluar atau kamu pas berangkat kerja ya, jangan lupa untuk bawa mantel dan juga apa, payung. Terus juga teman pro 2, kalian juga jangan lupa pakai sunscreen karena meskipun cuaca berawan atau mungkin nanti juga akan hujan juga, tapi indeks sinar UV juga masih sangat berpengaruh sekali untuk kesehatan kulit kamu, oke? Okay? Pokoknya tetap stay tune aja di sini teman pro 2 ya, di Pro 2 FM teman terbaik kamu.
1: Sumpah kita gitu banget sih. Oke, kita aja. Rugi enggak?

Teman Pro 2, burnout itu adalah kondisi kelelahan fisik, mental, dan emosional yang disebabkan oleh stres berkepanjangan. Biasanya, burnout ini terjadi karena beban kerja yang berlebihan, kurangnya dukungan sosial, lalu kurangnya apresiasi dan pekerjaan yang monoton. Nah, selain itu, burnout juga membuat seseorang menjadi kehilangan semangat dan minat untuk melakukan pekerjaan tersebut. Setelah itu, burnout juga bisa membuat seseorang membenci pekerjaan yang digeluti, merasa tidak berharga, lalu emosi yang tidak stabil, dan cenderung tertutup dari lingkungan sosial. Nah, seringkali teman-teman yang burnout itu akan memiliki fisik yang lebih rentan terhadap sakit. Jadi biasanya teman-teman akan mudah sakit, terutama mah, sakit kepala, dan terkadang gatal pada kulit. Nah, untuk mengatasinya, teman-teman harus menjaga keseimbangan hidup, seperti makan makanan yang bergizi dan berolahraga. Lalu mengevaluasi kegiatan-kegiatan yang dilakukan, dan mengisi waktu kosong dengan aktivitas yang menyenangkan yang teman-teman sukai. Dan juga jangan lupa untuk berbagi cerita dengan orang lain supaya stres kamu dapat mudah teratasi. Nah, untuk jangka panjang, teman-teman yang burnout itu lama-kelamaan bisa ke arah depresi jika tidak bisa mengatasi burnout yang terjadi. Jadi jangan sampai teman-teman mengalami burnout ya.

Teman Pro2, banjir bisa datang tiba-tiba. Pastikan saluran air di sekitar rumah kamu tidak tersumbat. Simpan barang berharga di tempat lebih tinggi dan siapkan jalur evakuasi. Jika air mulai naik, segera cari tempat yang lebih aman dan jangan nekat menerobos arus deras. Selalu pantau informasi cuaca dari sumber terpercaya. Bersama, kita bisa hadapi banjir dengan lebih siap.

0: Halo teman berdua, kalian masih ditemenin sama Tio Nugroho ya pagi hari ini teman. Dan pagi hari ini cuacanya ya tadi seperti yang sudah aku spill ya, akan cerah berawan gitu seperti moodku di pagi hari ini karena bisa bertemu dan juga yang having fun bareng dengan kalian ya teman berdua. But anyway teman, buat kamu yang sekarang mungkin sedang mempersiapkan diri untuk menuju ke kantor atau mungkin sedang OTW ya menuju ke kantor ya, pokoknya hati-hati di jalan, tetap semangat terus karena ini tuh hari Senin ya. Meskipun banyak orang di luar sana yang membenci hari Senin, tapi percayalah hari Senin ini akan berjalan normal sesuai dengan apa yang kamu pikirkan dan sesuai dengan apa yang sudah terjadi ya. Tidak ada gebrakan-gebrakan yang mungkin membuat kamu akan pusing ataupun overwhelm ya teman berdua. Pokoknya hari ini bakalan jadi harinya kamu, oke? Dan teman berdua ya, nanti aku bakal update topik ya setelah yang satu ini. Aku masih nemenin kamu sampai nanti pukul 11 siang ya. Dan untuk saja teman-teman, kita akan ngebahas satu topik yang bakal aku update nantinya, oke? Tetap stay tune aja di Prodo FM, teman terbaik kamu.
1: Teman Prodo, saat ini cancel culture menjadi perbincangan hangat di dunia maya setelah kegagalan film Business Proposal. Fenomena ini berkaitan dengan budaya boikot atau penolakan terhadap individu atau institusi tertentu. Lalu sebenarnya apa itu cancel culture? Berikut penjelasan psikolog Khairunisa Nuraini.
2: Okay, cancel culture itu budaya terkait dengan pemboikotan, pembatalan akan sesuatu. Atau mungkin lebih, kalau lebih kasarnya lagi, menghukum gitu. Kalau sebenarnya kalau korban yang terkena cancel culture nih, dia bisa introspeksi diri terkait dengan kesalahan apa sih yang dia bikin sampai orang melakukan cancel culture ke dia gitu kan. Dan pelaku juga bisa sama-sama berbagi pendapat si korban ini harus seperti apa harusnya gitu. Tapi kebanyakan yang terjadi, pelaku menutup komunikasi, hanya inginnya seperti apa tanpa ada timbal balik dari korban begitu.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Tahukah kamu, ternyata otak manusia lebih mudah mengingat pekerjaan yang belum selesai dibandingkan yang sudah selesai. Fenomena ini dikenal sebagai Zeigarnik Effect berdasarkan penelitian Bluma Zeigarnik pada tahun 1927. Itulah sebabnya tugas yang tertunda seringkali terus teringat hingga membuat kita

0: Berdasarkan jenis bencana, tanggap bencana disesuaikan dengan karakteristik ancaman. Beberapa contohnya adalah gempa bumi, meliputi evakuasi, pertolongan pertama, dan penyediaan tempat tinggal sementara. Banjir, meliputi evakuasi, penyediaan air bersih dan sanitasi, serta penanganan pengungsi. Kebakaran hutan dan lahan, meliputi pemadaman api, pencegahan penyebaran, dan penanganan dampak asap. Setiap jenis bencana membutuhkan tindakan tanggap yang spesifik dan melibatkan berbagai pihak seperti pemerintah, organisasi kemanusiaan, dan masyarakat.
1: Teman Pro 2, kalian masih bersama Tio Nugroho ya di 98,4 Pro 2 dari Ambon, teman terbaik kamu. Dan ya, teman Pro 2, kali ini kita bakal ngebahas sebuah fenomena yang menurutku luar biasa banget sih. Dan bikin aku ya sebagai Gen Z cukup bangga. Dan kalian juga Gen Z juga harusnya bangga sih sama ini ya. Jadi teman Pro 2 ya, gaya hidup sehat itu sekarang sedang meningkat sekali popularitasnya, terkhusus di pada Gen Z ya, yang mana mereka itu lebih memilih aktivitas kayak running ya, lari, terus gym, atau mungkin pedal, tenis, apalagi ya, pilates, yoga gitu ya. Dan dengan gaya hidup sehat ini, teman berdua ya, olahraga yang sudah aku sebutin tadi, lifestyle ini itu menggeser ya, menggeser pergeseran lifestyle lah ya. Kalau misalkan dulu itu kan biasanya kan anak-anak muda tuh mabuk-mabukan gitu, ya nggak sih, ke klub. Nah, cuman di sini ya, gaya hidup anak-anak muda khususnya Gen Z itu tuh bergeser, yang mana juga teman Pro 2 ini tuh mempengaruhi ya, berpengaruh sekali, mengakibatkan global industri di alkohol itu tuh menurun market value-nya. Aduh, jadi menurun hingga sampai 830 miliar USD atau sekitar 13.500 triliun. Oh my god. Ini udah hampir mirip APBN negara ya ini ya. Beberapa kali APBN ini ya. Dan teman Pro 2, ini itu berlangsung semenjak 4 tahun terakhir ya, yang mana penjualan dari produk beralkohol, minuman beralkohol itu tuh mulai menurun sejak tahun 2023. Dan ya, tren di mana memutus apa alkohol ini tuh juga sudah terlihat ya sejak generasi-generasi sebelumnya, yang mana mereka itu tuh juga, bukan generasi sebelumnya sih, khususnya generasi milenial dan Gen Z ya, yang mana lebih interest sama kesehatan dan juga wellness lifestyle gitu. Okay deh, bagus sih ya teman Pro 2 ya, aku sangat-sangat setuju dan sangat-sangat bangga gitu. Nah, kayaknya mungkin sekarang bergeser kali ya, selain bergeser ke olahraga ya, orang-orang yang minum ini tuh bergeser ke kopi ya nggak sih teman Pro 2? Sekarang industri kopi tuh kayak lagi naik-naiknya gitu. But anyway teman, aku juga udah siapin polling buat kamu nih ya, kira-kira olahraga apa sih favorit kamu ya, silahkan kunjungin aja di Instagramnya RRI Pro 2 Ambon. Aku udah bikin polling di situ, kalian tinggal vote aja apakah kalian suka lari atau gym atau yoga atau mungkin diving ya. Karena kalau kita tahu di Maluku ini ya sangat luas sekali lautnya, bahkan kita 70% berupa laut ya dibandingkan darat ya. Daratan kita terpisah-pisah antara satu pulau dan pulau lainnya, yang mana itu menimpan diversity bawah laut yang sangat-sangat luas. Mungkin diving ini juga bisa jadi salah satu alternatif olahraga ya yang cuman ada di Maluku. Aduh, luar biasa. Alright teman, nanti dia bakal balik lagi ya, bakalan kita bahas terkait dengan shifting lifestyle ini ya, dari dulunya yang suka mabuk-mabukan sekarang mungkin lebih ke olahraga, dan update pace kamu berapa gitu. Oke, tetap stay tune di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Teman Pro 2, gempa bumi bisa terjadi kapan saja. Saat gempa terjadi, segera berlindung di bawah meja atau tempat yang kuat. Jika berada di luar, jauhi bangunan, pohon, dan tiang listrik. Setelah gempa reda, tetap waspada terhadap gempa susulan. Jangan lupa siapkan tas darurat berisi obat-obatan, makanan, dan dokumen penting. Keselamatan adalah yang utama.

Teman, korupsi itu tidak selalu soal uang miliaran. Korupsi seringkali dimulai dari hal-hal kecil yang kita anggap biasa. Nitip absen, menyerobot antrean, atau pura-pura lupa kembalian. Tanpa sadar, dari sanalah ketidakjujuran itu tumbuh. Mencegah korupsi tidak harus menunggu jadi pejabat. Cukup mulai dari diri sendiri, jujur saat ada yang melihat, dan berani menolak hal yang salah. Karena bangsa yang bersih lahir dari pribadi yang jujur. Mari berani jujur, cegah korupsi dari diri sendiri.

teman, setiap hari di era serba digital, kita terus dipaksa menatap layar. Scroll, klik, lalu terkadang kita tertawa sebentar, kemudian lanjut lagi. Tanpa sadar, otak kita terus dijejali konten tanpa makna. Inilah yang disebut dengan brain rot, istilah baru dari dunia psikologi populer. Brain rot menggambarkan kondisi kita terlalu banyak mengkonsumsi konten digital berkualitas rendah, membuat kita sulit fokus, cepat bosan, bahkan kehilangan minat pada hal-hal penting. Bukan berarti internet itu buruk, tapi otak kita butuh istirahat. Coba sekali berhenti, baca sesuatu yang bermakna, dan coba dengarkan musik tanpa membuka layar. Karena menjaga kesehatan mental juga berarti menjaga apa yang masuk ke pikiran.

Pernahkah kamu membayangkan satu destinasi wisata yang bersih, aman, dan tertata bisa menghidupi banyak orang? Bukan cuma soal pemandangan indah yang dijepret buat media sosial, tapi ada piring-piring nasi yang terisi di meja makan warga lokal. Saat kita menjaga kebersihan laut dan gunung, merawat fasilitas umum, dan menyambut wisatawan dengan ramah, disitulah rantai ekonomi kreatif mulai berputar. Karena saat ini, anak-anak muda makin semangat bikin souvenir unik, kuliner lokal naik kelas. Seni pertunjukan makin dicari, dan fotografer hingga tour guide punya ruang buat terus berkarya. Pariwisata dan ekonomi kreatif itu bukan jalan sendiri, seluruhnya saling menguatkan. Ketika tempat wisata kita terawat dan bikin rindu, produk kreatif lokal akan terus diburu. Yuk, jadi tuan rumah yang bijak dan wisatawan yang bertanggung jawab. Jaga alamnya, hargai budayanya, dan dukung karya lokalnya. Karena saat pariwisata kita berseri, ekonomi kreatif dan masyarakatnya ikut mandiri.

0: name.
1: Teman Perdua, pasti kamu salah satu penggemar serial dan film-film di Netflix. Tapi tahukah kamu kehebatan Netflix saat ini didorong dari kebijakan memecat karyawannya yang memiliki sifat brilliant jerk? Lalu apa itu brilliant jerk? Brilliant jerk adalah istilah yang menggambarkan seorang yang sangat cerdas dan berbakat tetapi memiliki sikap yang buruk dalam bekerja sama dengan tim. Mereka seringkali menghasilkan ide-ide brilian dan memberikan kontribusi besar secara individu. Tetapi sikap mereka yang arogan, sulit diajak bekerja sama, atau bahkan merendahkan orang lain bisa merusak budaya kerja dan produktivitas tim. Meskipun kemampuan mereka luar biasa, banyak perusahaan mulai menyadari bahwa perilaku seperti ini lebih banyak merugikan daripada menguntungkan. Karena lingkungan kerja yang sehat membutuhkan lebih dari sekedar kecerdasan. Itulah mengapa banyak perusahaan besar lebih memilih orang yang bisa bekerja sama dengan baik dibandingkan dengan seorang brilliant jerk. Berikut pandangan psikolog Hairunisa Nuraini.
2: Oke, brilliant jerk itu istilah yang digunakan untuk menyebut orang yang memiliki kecerdasan luar biasa, tetapi memiliki sifat yang buruk. Atau juga seseorang yang sangat berbakat atau cerdas ya dalam bidangnya, tapi punya sikap yang arogan, kasar, dan mungkin tidak peduli terhadap orang lain gitu. Jadi memang yang harus kita waspadai itu ketika bekerja, mereka suka mengungkapkan dengan kata-kata kasar gitu. Ya, jadi kita harus bisa menerima dengan gimana berbesar hati atau menebalkan kuping lah ya, supaya ketika mereka tidak menerima kritikan dan mengucapkan kata kasar, kita tidak terlalu sakit hati. Dan kita bisa menyaring itu supaya menjadi motivasi kita bisa lebih baik daripada dia gitu.
1: Jadi kalau kamu ingin sukses dalam karir, bukan hanya soal seberapa pintar kita, tapi juga seberapa baik kita bisa berinteraksi dan membangun hubungan dengan orang lain.
3: Alright teman, kalian masih ditemani sama Tio Nugroho ya di Sepada. Selamat pagi teman berdua. Dan kita masih ngebahas soal yang sama, yaitu terkait dengan olahraga yang kini jadi gaya hidup Gen Z, yang mana mengakibatkan ya mempengaruhi juga industri miras yang anjlok hingga 13.500 triliun. Wow, luar biasa ya. Ini global ya, secara global ya, bukan cuma di Indonesia ya kalau gak salah ya. Iya, betul. Oke, okay, nomor 2, kalau ngomongin soal olahraga ya, pasti banyak banget olahraga yang bisa kita lakukan, terutama anak-anak muda ya, lari sih yang paling populer, terus mungkin sama akhir-akhir ini ada padel juga ya. Padel ini kayaknya udah menjamur sekali di Jawa sana. Kalau di Ambon kayaknya belum ada ya. Kalau di Ambon sih mungkin tenis, terus apa lagi, pilates, yoga gitu-gitu ya. Pilates kayaknya juga belum ada ya. Atau aku yang kurang tahu ya. Nge-gym, kalau nge-gym sih emang udah dari dulu ya kayaknya ya, teman berdua ya. Nah, aku bakalan ngebacain dulu mungkin komentar-komentar dari netizen sebelum aku nantinya bakalan ngebacain hasil dari polling kalian semua ya. Jadi aku udah bikin polling teman di Instagram, silakan aja langsung visit our Instagram di RRI Pro 2 Ambon ya. Di situ udah ada story yang bisa kalian pilih pollingnya. Dan terserah sih kalau misalkan di opsi itu nggak ada, jadi pollingnya itu tuh terkait dengan apa sih olahraga favorit kamu. Nah, aku tulisnya di situ tuh lari, gym, yoga, sama diving. Nah, kalau misalkan di situ nggak ada opsi olahraga yang kamu suka, kalian bisa langsung DM aja gitu, reply aja story itu pakai olahraga yang bisa kalian lakuin. Kalau misalkan kalian biasanya pingpong, ya udah pingpong aja. Terus apa lagi ya, jalan kaki ya, jalan kaki aja. Atau mungkin apa olahraga lainnya, badminton. Hah, badminton juga boleh, badminton. Atau volley, futsal, sepak bola, bebas, bebas, bebas, atur aja, atur di situ ya. Tapi nih jujur, olahraga catur itu tuh gimana ya maksudnya? Olahraga catur, aku sampai sekarang ini masih belum terlalu make sense. Dan kenapa catur itu tuh dimasukkan ke dalam sebuah kategori olahraga, padahal itu tuh kan kayak duduk aja gitu. Cuman olahraga pikiran sih kata orang sih. Cuman sekarang juga ada namanya olahraga e-sport, ya enggak? E-sport ini udah banyak ya, ada Free Fire, Mobile Legend, dan banyak juga kompetisinya. di tingkat nasional maupun internasional tuh kayak udah banyak banget. Dan aku yakin juga one of you guys ada yang sering juga main e-sport ini. Gak apa-apa sih, bagus juga sih, karena kan ada prestasi ya kalau misalnya kalian emang menekuni bener-bener ya. Oke. Ya, kita coba deh dulu cek komentar para netizen yang maha benar ini. Ya, kita cek satu persatu. Ada, banyak banget ya. Oke, yang namanya ini aku baca satu dulu ya, teman berdua. Ada yang namanya Rio Arma. Nah, Rio Arma ini bilang katanya, makanya mulai sekarang kalau ada orang lari jangan dinyinyirin, harus minimal pakai sepatu inilah itulah. Kalau orang sepedaan jangan juga dinyinyirin, harus minimal pakai sepeda inilah itulah. Gak semua orang harus ngikutin standar, gak semua orang ekonominya bagus. Aduh, ini kita lagi ngomongin olahraga malah ke ekonomi ya. Cuman maksudnya aku setuju ya, kalau misalkan ada orang yang olahraga tuh jangan terlalu dikomentarin ya. Mereka cuman ingin mencoba hidup lebih sehat ya dengan apa yang mereka lakuin. Jadi ya jangan dinyinyirin lah. Betul ya kata kakak Rio Arma. Oke, terus nah ini nih kayaknya relate banget sih ya sama Gen Z ya, karena tadi memang industri alkohol ini menurunnya itu di kalangan Gen Z, teman Pro 2. Nah, lifestyle Gen Z katanya Dlayan Ferdiansyah ya. Olahraga, coffee, work, and tidur. Oke, tambahin ya work and balance, harus kayak gitu. Karena kita gak mau nih terlalu overwork gitu. dan gak mau overwhelm sendiri, gak mau burn out di kantor juga. Pokoknya work-life balance itu adalah kunci yang sesungguhnya. Sama, satu lagi, kopi. Ya, kopi itu adalah penyelamat jiwa-jiwa Gen Z ya, yang mulai tersesat gitu, yang mulai agak kurang waras. Kopi ini salah satu penyelamatnya. Dan juga teman berdua, olahraga itu juga menurutku juga bisa jadi penyelamat sih, karena bisa jadi kayak terapi gitu gak sih. Terapi sekaligus juga tempat buat apa ya, buat kita rehat, bukan rehat, tapi kayak mempush diri kita untuk bisa lebih baik ya lewat olahraga. Karena biasanya kalau misalnya kita olahraga, ada berbagai macam target yang akan kita capai gitu. Contoh lari ini, lari itu kan ada 5 kilo, 10 kilo, terus juga ada 12 kilo, half marathon, sampai maraton ya kan. Biasanya most of them mereka tuh kayak ngejar selain jarak juga pace. Nah ini tuh juga bisa jadi strategi dan juga cara kita untuk mengejar sesuatu, kayak melatih diri kita untuk mengejar sesuatu dalam hidup. Oke, masih ada banyak banget komentar teman berdua, tapi kita bakal keep dulu ya. Nanti aku bakal balik lagi dengan informasi dan juga komentar-komentar lainnya. Masih dengan pembahasan yang sama sampai nanti pukul 9. Tetap stay tune.

Teman, pernahkah kamu berpikir bahwa kerja itu sebenarnya bukan cuma soal yang penting dapat pemasukan atau sekedar isi absen dari jam 9 ke jam 5? Lebih dari itu, kita semua layak dapat lingkungan kerja yang sehat, jaminan perlindungan yang pasti, dan kesempatan buat terus berkembang. Nah, inilah yang disebut lapangan kerja yang berkualitas. Saat ini, pemerintah terus bergerak membuka ruang-ruang baru lewat program latihan keahlian yang makin modern, dukungan penuh buat UMKM dan industri kreatif, sampai kemudahan modal buat kamu yang mau mulai berwirausaha. Semua disiapkan agar kita nggak cuma sekedar bekerja, tapi juga berdaya. Yuk, ambil peluangmu, asah skill baru, dan mari bareng-bareng bangun masa depan yang lebih mapan. Karena lapangan kerja yang berkualitas adalah hak kita untuk bertumbuh bersama.

dalam sunyi kau bersabda, pada bunyi yang kau dekat, perasaan ini terjadi.

2, banjir bisa datang tiba-tiba. Pastikan saluran air di sekitar rumah kamu tidak tersumbat. Simpan barang berharga di tempat lebih tinggi dan siapkan jalur evakuasi. Jika air mulai naik, segera cari tempat yang lebih aman dan jangan nekat menerobos arus deras. Selalu pantau informasi cuaca dari sumber terpercaya. Bersama, kita bisa hadapi banjir dengan lebih siap.

0: Oke, teman Produa, kalian masih bersama Tia Nugroho ya di 98,4 Produa dari Ambon, teman terbaik kamu. Dan kita masih ngomongin soal topik yang sama, yaitu bergesernya lifestyle anak-anak muda yang dulu biasanya itu konsumsi miras, sekarang pada geser buat olahraga. Nah, kalau tadi aku udah ngebacain beberapa komentar dari netizen ya, aku bakal lanjut lagi nih kayaknya beberapa komentar lagi ya, bakal aku bacain. Terus kali ini kita ke Cicit Datulandari. Nah, dia bilang katanya salut buat anak adik-adik Gen Z. Budaya kita emang minum jamu bukan miras. Udah paling bener olahraga habis itu ngopi atau ngemaca aja. Gak usah lirik-lirik alkohol biar makin produktif. Mantap, memang ya memang. Iya sih ya. Sekarang satu shot misalkan satu shot lagi. Ya one shot. Ini ya beras kencur ya, judulnya ya sekarang bukan one shot apa alkohol. Terus ada lagi yang bilang ini ya, ada namanya Selfie Mela bilang daripada beli miras mending beli dimsum mentai. Oke. Terus ada juga dari Rizky Maul 19, gak apa-apa FOMO yang penting sehat. Ya, yes, betul sekali ya. Sekarang banyak yang bilang kalau misalkan ikutan olahraga, ikutan lari, ikutan pedal, itu dikatain FOMO. Tapi itu adalah FOMO yang bermanfaat, ya gak sih? Dibandingkan kita minum-minum ya, dunia malam. Jadi lebih baik kita bergeser ke olahraga yang bisa ngasih impact yang bagus juga ke kesehatan kita. Terus satu lagi mungkin ya, teman berdua, ada dari honey.fs. Dia bilang katanya juga so cool, di tengah hidup yang sulit olahraga solusinya biar tetap waras. Ya, betul sekali, biar tetap waras. Jangan lupa buat ngopi juga ya teman berdua ya, karena biar bagaimanapun kopi itu juga bisa menjaga diri kita supaya tetap waras. Oke. Mungkin kita langsung aja ya bacain vote yang udah dipilih sama teman-teman kita yang udah join dari tadi di instastory-nya Pro2RI Ambon ya. Aku udah bikin vote ya, karena ini udah hampir jam 9, jadi saatnya kita bacain aja. Ada 4 orang yang bergabung di pagi hari ini, thank you buat kalian semua yang udah bergabung. Untuk olahraga favorit ya, olahraga favorit dari teman-teman Pro2 yang bergabung di Instagram. Yang pertama ini dari Vini ya, Virginia. Dia pilih vote lari. Oke, ini kayaknya pelari culture ya. Terus selanjutnya ada Desi Eka. Desi Eka juga vote lari. Ada satu lagi nih, Anomali nih ya. Ini miminnya Eri Ambo juga vote lari. Aduh, ini nih kayaknya gabut apa, Min ya. Oke, sama satu lagi ada kakak Stanley, Uncle Stanley. Ini yang, oh yang kemarin ikutan ini dialog juga di Pro 2 ya. Akan Uncle Stanley vote gym. Wah, ini adalah bodybuilder kayaknya ya, teman Pro 2 ya. Oke, terima kasih banyak buat kalian semua teman Pro 2. Pokoknya harus tetap konsisten menjaga kesehatan tubuh ya dengan cara berolahraga. Jangan sampai berlari ke miras ya teman berdua. Pokoknya kalau misalkan sakit hati larinya ke olahraga ya. Kalau dulu kan orang biasanya sakit hati larinya langsung mabok dan lain-lain ya. Jangan. Kita harus menghentikan cycle itu. Oke. Nanti coba kalau balik lagi teman berdua, tetap stay tune aja di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
1: Untuk memilih produk dalam negeri, kita perlu cari tahu asal produk. Perhatikan label produk dan cari tahu di mana produk tersebut diproduksi. Bandingkan kualitas dan harga. Jangan ragu untuk membandingkan kualitas dan harga produk dalam negeri dengan produk impor. Dukung UMKM lokal. Beli produk dari UMKM lokal untuk mendukung pertumbuhan ekonomi masyarakat sekitar. Dan berikan ulasan positif. Jika kita puas dengan kualitas produk dalam negeri, berikan ulasan positif untuk membantu mempromosikan produk tersebut.